0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, Marc Marquez seperti menjawab keraguan soal kondisi fisiknya dengan hasil di lintasan. Pembalap Ducati itu menyapu bersih MotoGP San Marino 2026 dengan meraih 37 poin dari maksimal 37 poin dan ia pun disebut sedang berada di puncak karirnya. Sementara dari berita entertainment, Ed Sheeran disebut merasa pusing mencari musisi pembuka atau opening act baru untuk rangkaian Loop Tour setelah seluruh artis pendukungnya kompak mengundurkan diri sebagai bentuk solidaritas atas pencoretan rapper Macklemore. Situasi krisis itu mendorong tim Ed Sheeran menggelar kompetisi bertajuk Open for Legend demi menjaring musisi amatir independen. Kita beralih ke berita sepak bola. Italia melewati musim panas yang bikin patah hati setelah hanya jadi penonton di Piala Dunia 2026. Sudah tutup buku, Italia saat ini sudah memulai era baru bersama Roberto Mancini. Kiper Italia Gianluigi Donnarumma berharap dukungan penuh dari supporter agar timnas Italia kembali berjaya.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok, di sini aja ya.
0: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: That was Alicia Keys with If I Ain't Got You di Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.
1: Ini
0: ada
1: seru banget deh.
0: Teman kita yang request lagu ini, Vi. Nuni.
1: Hai Teh Nuni.
0: Selamat pagi. Katanya Bandung besok dan Minggu ada acara Pokari Run. Jadi bisa jadi akan macet beberapa ruas ditutup cenah katanya gitu. Jadi yang mau liburan ke Bandung diantisipasikan ya katanya gitu.
1: Coba ya didengarkan buat yang mau liburan ke Bandung. By the way ini seru deh kalau misalnya lo ngeliatin live kita di TikTok @deltafm. Gue tuh sama Danner terhalangi oleh satu kardus yang mana ini adalah abon gulung.
0: Kita kayak lagi di warnet zaman dulu tau gak lo?
1: Iya asli. Kita kayak kerja di cubicle ya. Terima kasih banyak Mbak Eka sudah diterima dengan selamat paketnya. Ternyata banyak banget di dalamnya ini, ya.
0: Satu hal ya, gue sangat percaya dengan, boleh nggak lo nggak jangan nutupin muka gue dari kamera itu ya?
1: Ya udah. Makin ditutup.
0: I don't know. Ini adalah sebuah bentuk afirmasi atau gimana? Exactly tadi malam, gue mikir pengen makan durian deh.
1: Demi apa sih?
0: Sumpah. Gue semalam bener-bener ngomong kayak, ih pingin makan durian deh. Pagi-pagi, tiba-tiba Mbak Eka ngirimin durian sobek.
1: Wah, durian sobek tuh apa sih? Jadi dia gak utuh, dia sobek.
0: Dia. Gue mau ngelucu tapi mikir lagi nih, kayak belum function nih di otak gue nih. Tapi luar biasa sekali. Mbak Eka, terima kasih banyak loh atas kirimannya.
1: Iya.
0: Selamat pagi buat teman-teman juga yang sekarang ini lagi di dalam perjalanan. Gimana kondisi jalanan pagi ini? Mudah-mudahan sih baik-baik aja. Mm-mm. Pun kalau misalnya nggak baik-baik aja, ada macet atau gimana, lagu-lagu yang kita hadirkan di sini bisa menjadi salah satu teman lo di pagi hari yang menyenangkan.
1: Betul.
0: Dan kalau misalnya mau request juga boleh banget. Kayak Teh Nuni tadi udah request lagu dan sudah kita mainin. Terus juga tadi ada Atira.
1: Hai.
0: Lagi dalam perjalanan menuju ke sekolah katanya. Pingin dengerin lagunya Mr. Big yang mana aja, karena ayahnya suka sama lagu itu. Sudah disiapkan lagunya ya.
1: Asik, udah disiapin juga lagunya. Tapi buat yang lain yang masih mau menyapa di pagi hari ini, boleh sambil ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Obrolan apa yang akan kita bahas hari ini, Danner?
0: Kita tuh mau ngebahas tentang romansa-romansa cinta. Karena ketika di hari Jumat rasanya ngomongin tentang cinta-cintaan okay lah ya sebelum memulai hari. Kita tuh pingin bertanya tentang hal yang menyebalkan dari pasangan. Yang kalau dilakuin orang lain tuh kayaknya lo bakal kesel banget. Tapi karena itu dilakuin sama pasangan, akhirnya ya lo bisa menerima itu. Terus bilang, duh untung sayang. Misalnya pasangan lo suka ber... lo di depan lo sama orang lain kayak iya kayak gitu-gitu tuh kayak lo nggak suka orang lain gitu. Aduh nggak sabar banget, tapi ketika pasangan lo tuh kayak ayo udahlah ya,
1: atau mungkin kayak dia siap-siapnya lama. Kalau misalnya orang lain sih gue tinggal ya, tapi untung gue sayang sama lo jadi gue tunggu. Ada yang kayak gitu pasti,
0: atau pelupa.
1: Menarik, banyak tuh suami-suami pelupa.
0: Lupa punya istri.
1: Jangan
0: coy,
1: sampai ya.
0: Lo tabok ya.
1: Istri ya.
0: Lo gue tabok ya kalau gitu ya.
1: Tapi kalau lo punya istri kayak, loh bapak sendiri? Oh iya sih kan punya istri ya.
0: Lo tau gak?
1: Terus balik dulu gitu.
0: Itu kejadian sama ceritanya Gina. Selamat pagi Gina, lagi siaran juga dia di radio sebelah kan ya. Dia tuh jadi suaminya lupa kalau lagi jalan sama istrinya. Istrinya ketinggalan di GI. Jadi lo jalan bareng berdua nih. Udah jalan berdua segala macam, udah naik mobil, disangka Gina udah di mobil. Ternyata masih di GI. Lu kayak, lu sih bener-bener kinos ya.
1: Aduh.
0: Ya itu kan momen-momen ya? Kayak untung sayang. Kalau misalnya lo masih PDKT, lo besok pasti gak akan mau lagi ngobrol sama dia.
1: Iya benar juga sih.
0: Langsung tiba-tiba kayak there's no message from someone that you really want to pop up on your notification gitu kan sebenarnya kan.
1: Tapi ini kalau misalnya ngerasa kayak gue gak punya pasangan, gue mau ceritain apa, mungkin ada kisah-kisah masa lalu yang membuat lo mentolerir perbuatan atau kegiatan seseorang yang di luar dari nalar lo lah gitu, atau sesuatu yang bisa lo accept
0: di luar prediksi BMKG.
1: Coba dong diceritain di sini ya, momen-momen dulu untung gue sayang sama lo.
0: Momen kentut sih. Sorry banget, maaf. Tapi kayak, iya loh. Mungkin buat orang, enggak, tapi gue gak bisa bentar lagi itu sih. Kayak, lo, gue masih belum bisa mentolerir kalau misalnya pasang gue kentut di depan gue.
1: Gitu.
0: Masih kayak ya untung sayang juga sih bener.
1: Ya udah gue kumpulin angin gue dulu ya.
0: Tapi kan lo bukan pasangan gue. Lo
1: bener diam juga disitu ya. Ya. Bener juga. Tapi kalau ada cerita tersendiri, boleh dong diceritain ke kita ya di 0811-887-8991.
0: Atau bisa mampir ke TikToknya kita. Kita lagi live di situ. Silakan mampir di sana. Sambil request juga boleh. Mudah-mudahan lagu-lagu yang di request ada di banking song kita. Seperti lagu yang satu ini di request sama Atira buat ayah tercinta.

0: Terus bergerak, Syarina pergilah kau.
1: Tapi jangan pergi dulu dong, good friend. Masih ada kita berdua nih, masih ada tinggal. Buru-buru gidah nih.
0: Kita gak ngusir kok. Ini judul lagu. Kayak pergilah kau. Masih pada Danar Gumilang dan juga Sri Ovi pagi hari ini.
1: Betul.
0: Lagi ngajakin teman-teman untuk ngobrol pagi ini dari topik yang kita hadirkan tentang untung sayang.
1: Iya, sebenarnya gini, jadi bahasa simpelnya adalah hal yang masih bisa lo tolerir banget dari pasangan lo, tapi kalau orang lain yang ngelakuin itu, I don't think so, gue bakalan maafin gitu, atau bakalan gue tolerir. Kayak misalnya contoh nih, ini dari laki gue sih sebenarnya. Jadi kalau suami gue itu tuh sebenarnya paling benci banget.
0: Kayak namanya. Ini kayak teko lagi di panasin tanggal lo. Udah matang. Air panas udah matang.
1: Jadi dia tuh paling benci banget kalau mobilnya tuh berantakan sebenarnya.
0: Laki lo, Kuki nggak suka nih mobil berantakan. Kuki nggak suka
1: karena kan dia orangnya resik banget kan sama kendaraannya kan.
0: Resik gitu. Itu tuh bukan salah satu daerah di Jawa Timur.
1: Gresik.
0: Lanjut. Maaf.
1: Jangan ditambahin V ya. Jadinya V resik.
0: Fresik gitu, dong jadinya. Oke, lanjut.
1: Anyway, jadi
0: suka yang rapi.
1: Suami gue suka banget sama kendaraan yang rapi, tapi gue tuh selalu kayak berantakin dan ninggalin barang-barang di mobil kan. Otomatis tuh setiap weekend jadinya kalau misalnya pas lagi enggak ada kerjaan atau pas lagi mobilnya nganggur di rumah, itu tuh sama dia diberesin. Dikeluar-keluarin barang-barang yang enggak perlu. Nah, itu tuh dia mentolerir itu. Untung sayang gue sama lo, kata dia.
0: Tapi Kuki, gue sih harus disclaimer ini dulu nih, buat siapapun itu di luar sana ya, buat lo yang nantinya punya pasangan, pekerjaannya kayak Ovi atau gue, atau orang-orang yang ada di industri hiburan, mobil itu rumah kedua.
1: Betul.
0: Semua barang ada di situ.
1: Betul.
0: Kayak misalnya orang-orang nih, kalau misalnya dari mobil gue, ya Allah Robby Danar, ada tas gym lah, tas tenis lah, tas yang memang gue biasa buat kalau gue kerja, misalnya kayak ya pasti akan selalu gue taruh di mobil gitu, baju ntar tiba-tiba ada apalah, ada ini dan segala macam, cuma kayak ya mohon maaf deh kalau gitu ya. Ini ada Abraham, selamat pagi.
1: Hai.
0: Abraham Bennett bilang katanya kalau mengenai pasangan yang nyebelin tuh ketika udah janjian buat pergi, misalnya jam 1 nih mau pergi, tapi pas gue sampai rumahnya belum siap dong dia. Akhirnya nungguin dia dulu buat siap-siap dulu. Dari yang awalnya janjian jam 1 mau pergi, jadinya jam 3 baru pergi.
1: Untung sayang ya.
0: 2 jam persiapannya.
1: Ya lo masih bisa ngobrol dulu lah sama bapak maknya ya.
0: Tapi pertanyaan gue ya, kenapa perempuan bisa selama itu sih buat siap-siap?
1: Lo jangan judging ke gue cepet. Laki gue yang lama.
0: Oh. Kok kebalik ya? Tapi biasanya tuh kan gak tahu. Maksudnya perempuan tuh cukup lama. Apakah memang gini, lama siap-siapnya perempuan ini, apakah memang ingin tampil indah di depan pasangannya, makanya dia benar-benar harus mikirin dari atas ke bawah, atau memang ada errands-errands lain yang dilakuin, treatment-treatment lain
1: karena
0: yang dilakuin?
1: Karena biasanya kalau yang gue tahu, perempuan-perempuan pada umumnya itu kan sangat menjaga penampilan. Nah, untuk menjaga penampilan itu butuh proses, Nar. Mulai dari misalnya mandinya harus yang wangi, bersih, butuh waktu yang lama. Persiapan, pilih baju, mau kelihatan yang paling langsing, satu lemari harus di unboxing.
0: Gak boleh repetition gitu ya baju-bajunya biasanya.
1: Iya dong,
0: ya.
1: Apa kata Instagram nanti? Kan? Terus juga misalnya, kalau misalnya make up ya kan, mulai dari pupur dasar.
0: Hari ini mau Tasya Farasya look atau tuh mungkin apa namanya, siapa tuh yang juga kayak Tasya Farasya? Wajahnya wajah
1: Arabian
0: itu juga
1: Suhai
0: Salim.
1: Misalnya mau lagi versi Suhai hari ini. Apakah alisnya mau seperti lambang dari
0: sports.
1: Itu sport
0: sportswear.
1: Iya, yang centang itu mungkin. Ya kan lo enggak tahu. Persiapan itu kan lama, Nar.
0: Mau bentuk alis just do it boleh gitu ya.
1: Benar tuh. Tapi ini selamat pagi buat Kevin. Kevin bilang gini, dulu punya mantan kalau masuk mobil itu entah kenapa tuh karpet langsung pasiran banget. Cuman enggak bisa marah. Nah, ini cewek tuh kadang enggak sensitif sama hal-hal yang kayak gitu. Kalau cowok mungkin sebelum masuk dia akan kayak keprek-keprek dulu kakinya.
0: Bentar.
1: Supaya pasir-pasirnya tuh jatuh baru masuk ke dalam mobil.
0: Pertanyaan gue buat Kevin. dulu punya mantan, kalau masuk mobil tuh kenapa karpet langsung pasiran banget? Mantan lo dulu by watch kah?
1: Nah, kalau gue kalau gue pertanyaan gue cuma satu. Yang biasanya di pasir itu kan kucing. Kucing kah? Mantan lo?
0: Kakinya dua atau empat pertanyaannya?
1: Ah, tiga.
0: Lu stop di situ ya. Buat good friend yang mau ikutan bercerita sama kita, untung sayang, perilaku apa yang mungkin dilakuin sama pasangan lo kayak masih bisa mentolerir, tapi kalau dilakuin sama orang lain gak bisa.

bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: do. Have I lived in a city.
1: Enjoy narko lagi makan roti.
0: Enak banget kan, Bi? Baiknya thank you banget loh. Mm-mm. Untuk abon gulungnya. Ini tuh beef loss-nya tuh enak banget, Vi.
1: Parah, gue langsung pengen ngambil nasi dong.
0: Lu stop di situ ya. Karena Ovi itu kan adalah orang yang sangatlah suka makan sesuatu dengan yang namanya kecap. Gue langsung bilang sama Ovi, mau pakai kecap?
1: Enggak ya, Nar. Ya semuanya dipakein kecap, Danar.
0: Pagi hari ini kita tuh lagi bertanya ke teman-teman semua. Mm-hmm. Tentang hal yang begini nih, konteksnya nih, good friend. Kalau misalnya pasangan lo ngelakuin itu, lo cuma bisa urut dada.
1: Nah, itu dia. Kalau misalnya sebenernya orang lain, wah bisa diselengkat mungkin.
0: Lo sledding gitu ya. Lo lagi prit. Offside.
1: Tapi lo selalu bilang ya, untung gue sayang gitu kan. Kalau pas lagi pasangan lo melakukan hal ini. Kalau yang belum punya pasangan, mungkin bisa cerita masa lalunya kayak Kevin tadi.
0: Ini.
1: Atau mungkin saudaranya nih kayak cute cat. Dia bilang katanya kayak abang sepupuku, istrinya ditinggal di PS. Dia pulang dong ke rumah saking pelupanya.
0: Gue suruh tidur di keset gue kayak gitu. Selamat pagi Raka.
1: Hai Raka.
0: Nar, bini gue tuh kalau mandi bisa 1 jam lebih. Awalnya gue pikir dia lagi spa di kamar mandi.
1: Spa gak tuh?
0: Ternyata cuma scroll TikTok sambil duduk di kloset. Kalau orang lain yang begitu udah gue gedor asli. Tapi karena bini gue sendiri, akhirnya gue cuma bilang, sayang air PDAM bukan warisan keluarga kita ya. Air PDAM bukan warisan keluarga.
1: Tapi siapa tahu istri lo nggak pakai airnya tahu.
0: Tapi
1: cuma duduk aja, enjoy.
0: Ya.
1: Soalnya untuk beberapa yang udah punya anak ya, toilet itu tuh menjadi tempat me time buat ibu-ibu lo.
0: Benar. Tapi kan kayak sering banget kan ada momen-momen di mana kayak mungkin akak bubun.
1: Iya lagi.
0: Bubun ngapain bubun? Diketok-ketok gitu kan.
1: Padahal gue lagi rendem kaki gue pakai garam.
0: Oh.
1: Tapi gue kasih penyedap dikit.
0: Terus lu nyalain kompor listrik di bawah ya?
1: Iya, mau masukin wortel dikit lagi. Sop dong jadinya.
0: Sop sikil ya. Bukan sop kikil.
1: Ada Desi. Diam ya Lunar.
0: Sop sikil, astagfirullahaladzim, maaf gak sopan.
1: Ada Desi.
0: Halo Desi.
1: Morning, aku Desi. Kelakuan pasangan yang paling aku benci banget tapi masih bisa dia tolerir sebenarnya adalah mengeluarkan dahak sampai berbunyi
0: kencang. Iya.
1: Gimana sih Nar bunyinya Nar?
0: Gak usah ditiru. Gak usah. Oh.
1: You're coffee. Kan gue cuma nyebutin huruf ho.
0: Ih, guru ngaji sedih dengernya, Vi. Gak ada ya orang ngaji pakai huruf ho-nya kayak begitu.
1: Aduh, kayak mau gurang katanya.
0: Ya Allah, Robi.
1: Kalau Ardi, dia bilang katanya kalau aku masih bisa mentolerir pasangan yang kalau habis makan di mobil itu pasti ada tisu-tisu tuh yang diselipin di samping-sampingnya. Untung sayang katanya.
0: Okay. Kesel sih. Ini ada teman kita juga yang ikutan bercerita. Nadia, good morning. Dan Rofi, mau ikutan sharing dong. Suami gue tuh punya kebiasaan kalau makan kerupuk, keremahannya tuh jatuh kemana-mana. Di meja, di sofa, bahkan pernah di dalam mobil. Gue kalau ngeliat orang lain makan berantakan, pingin ngasih sapu tau gak lo. Tapi kalau dia yang begitu, gue malah bersihin sambil bilang, ya Allah untung ganteng, padahal remahnya tetap nyebelin, katanya gitu.
1: Aduh, sebel.
0: Oh, jadi ceritanya mau nunjukin kalau pasangan gue ganteng.
1: Ih, kirim dong foto, notik hoax.
0: Lu stop di situ ya.
1: Ada Bunga juga nih.
0: Good morning Bunga.
1: Suami gue kalau liatin orang tuh from head to toe, gue takut banget ntar dilabrak. Katanya gara-gara liatin orang sebegitunya. Tapi masih bisa lo tolerir kan.
0: Tapi tergantung juga tatapannya gimana.
1: Tatap mata saya.
0: Maksud gue kalau misalkan karena bukaan mata itu tuh bisa menghadirkan sebuah komunikasi yang berbeda loh. Kalau memicingkan mata kan jadinya kayak lo agak sedikit apaan sih dari atas bawah. Tapi kalau membelalakan mata kayak hah? ada yang robek kah? Bajunya bolong-bolong kah?
1: Bolong-bolong
0: atau gimana kah?
1: Bolong-bolong atau itu motif polkadot?
0: Polkadot kan lo.
1: Polkadot ya tuh.
0: Good friend, coba cerita dong ke kita.
1: Iya.
0: Jadi gini, kita tuh lagi bertanya ke teman-teman buat yang baru gabung ya di Good Mood Club kali ini. Kita tuh lagi ngebahas mengenai things yang mungkin dilakuin sama orang lain, lu tuh bisa kayak
1: marah banget,
0: kesel, gondok, kayak disgust dengan itu, tapi kalau itu aku sama pasangan kayak ya lo kesel sih, lo sebel sih, lo agak sedikit tapi ya mau gimana, pasangan gue sendiri
1: itu
0: gitu.
1: Itu dia hal yang masih bisa lo tolerir, tapi mungkin kalau misalnya itu dilakuin sama orang lain, gue selengket saat ini juga. Boleh diceritain di 0811-887-8991 atau mampir aja ke TikToknya kita. Kita lagi live di @deltafm.
0: Yes, sambil nungguin lo, kita puterin dulu lagu yang satu ini. Gue tuh lagi sering banget, lagi over and over again dengerin lagu versi ini. Ketika dia collab bareng sama beberapa artis dengan lagu yang sama. Sama podcastnya The Ketchup Club, Ivy, Sivia sama Priscil, terus sama yang anak lima top 5-nya Indonesian Idol.
1: Wow.
0: Bagus deh.
1: Iya, Adrian Halif ya?
0: Yang satu ini.
1: Kalau kamu kan Adrian Hilaf.
0: Hah? Aku siapa? Aku Hilaf.

0: ya.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi

0: Gunjul terpantau padat.
1: Sekian dulu Delta Traffic kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Good friend.
1: Iya, Dana.
0: Buat lo nih yang suka belanja dan transaksinya pakai BCA Mobile atau My BCA, harus dengerin info keren ini.
1: Apa itu?
0: BCA lagi ngadain program buat lo nasabah setianya, yaitu The New Gacha Berhadiah dari 1 Juli 2026 sampai 31 Januari 2027.
1: Nah, cara ikutannya juga gampang banget, good friend. Jadi lo cukup aja tingkatin terus saldo tabungan lo dan juga perbanyak transaksi harian lo di My BCA ataupun di BCA Mobile untuk ngumpulin poinnya. Nah, poin-poin ini nih yang udah kekumpul bisa langsung lo pakai buat mainin 2 game seru dengan total lebih dari 600 ribu hadiah langsung.
0: Ada 2 game nih yang bisa lo ikutin, good friend. Ada pilihan gacha yang bisa lo mainin di My BCA dan BCA Mobile. Ada juga game Flying Gacha yang khusus ada di aplikasi My BCA. Ada ribuan hadiah gadget seperti handphone, tablet, smartwatch, dan BCA udah nyiapin hadiah ekstra spesial seperti motor, ratusan ribu voucher belanja, dan gak cuman itu, khusus buat 20 pemenang flying gacha dengan skor tertinggi di setiap periodenya,

0: ada hadiah yang lebih spesial lagi.
1: Jadi tunggu apa lagi? Yuk langsung perbanyak transaksi dan juga tabungan lo sekarang juga. Dan selamat mencoba The New Gacha berhadiah. Untuk informasi lengkapnya bisa cek website langsung di bca.id/gacha-bca. BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

0: Friends, siap-siap. Ada event besar yang wajib masuk ke kalender kamu, GTEX 2026. Jakarta International Investment, Trade, Tourism, and SMEs Expo dari tanggal 16 sampai 19 September 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Di GTEX 2026, kamu bisa ketemu eksibitor lokal dan internasional, explore produk UMKM, ikut business matching, investment forum, talk show, workshop, kulineran, dan masih banyak aktivitas seru lainnya. Gak cuma itu aja, di GTEX 2026 juga akan ada special performance dari Project Pop, Wijaya 80, dan Adrian Halif. Yuk ikutan, gratis loh. Kamu cuma perlu daftar masuk di website register.gtex.id dan follow Instagram @gtex.id. GTEX 2026, ignite the economy.
1: 2, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Selamat pagi buat Good Friend yang baru saja bergabung Good Mood Club. Lagi makan pagi nih.
1: Kita
0: sambil sarapan.
1: Kita makan warteg jadinya nih Good Friend.
0: Enak deh warteg.
1: Tapi wartegnya itu tidak pakai nasi ceritanya.
0: Loh, kenapa Vi?
1: Karena Danner lagi diet.
0: Iya, gue lagi diet. Emang lo enggak?
1: Enggak.
0: Oh, bener ya?
1: Diet. Gue udah turun sekilo kemarin, Nar, alhamdulillah.
0: Ya Allah, gak usah jumawa Anda.
1: Gue bilang besok gue makan juga naik 2 kilo nih.
0: Tapi Good Friend, kalau ngomongin tentang makan pagi, ada mungkin momen-momen di mana kebiasaan makan ini jadi sesuatu yang lo bisa tolerir di pasangan lo. Ini yang sebenarnya kita lagi bahas di Good Food Club pagi hari ini. Mungkin orang lain ngelakuin itu, lo tuh bisa kayak geli, lo disgust, lo jijik, atau mungkin lo kayak ngerasa kesel. Tapi ketika itu pasangan lo, ya fine-fine aja. Contoh, ada satu gerai makanan cepat saji. Kalau misalnya kulit itu diambil sama orang, lo bisa marahnya 5 tahunan. Tapi ketika itu diambil sama pasangan lo, lo kayak kesel sih, cuma kayak
1: mau gimana lagi ya.
0: Udah deh.
1: Tapi gue juga termasuk yang kayak gitu kalau sama pasangan. Aku tidak pelit kulit ayam. Tapi alhamdulillahnya dapat pasangan yang dia malah ngasih kulit ayamnya. Alhamdulillah.
0: Tapi gue juga sama kayak Cookie loh. Oh, lo ya? Kalau misalnya lagi makan itu tuh kulit ayamnya pasti gue kasih ke orang lain.
1: Oh gitu? Yuk makan Nar. Biar kulitnya buat gue.
0: Anyway, ini ada beberapa temen yang ikutan ngerespon juga nih di WhatsAppnya Delta FM. Yeah. Bahkan ada seseorang yang ngirimin
1: video. Tapi dia, kita ada audionya kan bisa kedengeran ya?
0: Bisa, dia justru malah mau nunjukin kayak gimana kendaraannya dia.
2: Selamat pagi Mas Danner dan Mbak Ovi. Ini muatan kita nih di mobil Terios 2023. Ada apa aja pokoknya tuh, apa aja ada.
1: Sumpah ya, ini
0: kursi
1: kayaknya
0: bakso ada.
2: Jangan lupa,
0: ini ada meja juga di petis itu.
2: Kalau kangen sama gudeg Jogja, bisa makan gudeg Jogja Bu Harmi.
0: Nah, di mana tuh?
2: Ada di Joglo,
0: Jakarta
2: Barat.
0: Oke. Okay.
2: Buat Bang Danner dan Mbak Ovi, pokoknya free.
0: Jangan dong. Datang. Kita beli ah.
2: Dekat Menara TVRI Joglo.
1: Tuh.
0: Menara TVRI Joglo itu di mana sih?
1: Jakarta Barat kan, Joglo. Sebentar,
0: Joglo itu kan ada salah satu pemancarnya kita kan ada di Joglo juga tuh.
1: Oh iya.
0: Pemancar yang semuanya isinya pemancar tuh di Joglo tuh, Vi. Ini apakah di situ juga nih bapaknya Hipeng? Tapi enak loh makan gudegnya. Pertanyaan gue, gudegnya gudeg kering atau gudeg basah?
1: Nah, tuh, manis atau gurih atau pedes?
0: Lo lebih suka gudeg basah atau kering?
1: Manis kering.
0: Yujum ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Gue Yujum mania.
0: Yujum mania mantap. Gue kayaknya semua gudeg gue suka sih.
1: Iya. Gue juga sih, tapi kalau bisa pilih itu.
0: Mercon lo suka gak?
1: Enggak, pedes. By the way, bapaknya Hipeng semangat ya, kayaknya mau
0: buka nih.
1: Buka.
0: Lagi siap-siap mau buka gerai gudegnya.
1: Mantap sekali.
0: Semangat. Hati-hati di jalan, semangat. Semoga laris manis. Amin. Tanjung Kimpul.
1: Ya.
0: Kenapa ya, Vi? Tanjung Kimpul tuh ada, Vi?
1: Ya daripada Tanjung Priuk jauh kali. By the way, ada Eva Vera Monica di sini yang cerita. Yang enggak bisa ditoleransi itu adalah kentut di depan gue. Kalau orang lain kayaknya udah gue ketok palanya. Tapi gue kalau kayak gitu, gue sengajain tahu di depan laki gue. Gue sengajain deket-deketin ke dia. Gue peluk.
0: Emang
1: gue kentutin.
0: Emang wanita enggak ada akhlak. Emang gak ada akhlak ya wanita
1: jadi
0: ini.
1: Jadi harusnya kalau orang gua kayak, keluar ruangan aduh, dulu ya kan. Kalau gue peluk suami gue. Sampai aduh, nanti dia bilang
3: Delta, Bandung, 94,4 FM
4: 100% lagu enak.
5: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu gak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Delta, Kota Bandung.
3: Bandung 94,4 FM.
4: 100% lagu enak.
1: Enggak, biar gue yang gak bete. Tapi ini memang hal-hal yang mungkin kalau orang lain yang ngelakuin gitu ya, bete sih, sebel sih.
0: Bener. Tapi ketika itu pasangan ya gimana? Ikatan suci sudah mengikat kita.
1: Bener, kayak Edi Rizky nih yang sharing di sini. Gue paling gak demen kalau lagi makan lahap-lahap gitu ya, tiba-tiba ada yang icip boleh ya. Jadinya gak jadi lahap katanya. Apalagi kalau itu pasangannya mungkin ya.
0: Tapi justru malah pasangannya enggak. Ketika mau ngicipin gitu, saya ngicipin dong gitu. Mm-mm. Tapi kata orang lain agak sedikit gak suka tuh. Oh sama ini Vi. Sebenarnya balik lagi, it's a preference ya. Ada yang mungkin dari sesuatu yang pernah terjadi di kehidupannya dia. Mm-mm. Ada orang yang akan bete sekali kalau alat makannya tuh dipakai.
1: Alat makannya? Mm-mm. Oh maksudnya kayak sendoknya udah
0: ditandai. Karena ada mau-mau nyobain dong pakai sendoknya dia. Tapi ini gak apa-apa sih. Ada temen gua yang bisa segitu marahnya kalau misalnya sendoknya itu dipakai sama orang lain.
1: Karena dia mau ganti ke sendok yang lain. Mungkin
0: it's a personal hygiene sih mungkin.
1: Mungkin karena kan emang apa ya? Ya itu bagian dari kebersihan yang dia jaga mungkin.
0: Iya benar-benar. Gak sakit. Bener. Menurut gue sih nggak kenapa-napa. Cuma ketika lo overreact aja yang agak sedikit. Ya udah nggak usah overreact gitu. Dia bisa kayak ngebantingin. Ini mak aja sendiri lah. Tapi waktu itu kayaknya dia lagi ada apa namanya, lagi ada baggage yang mungkin lagi ini ke dia, sampai dia bisa segitu marahnya. Gue kayak ya kalau misalnya itu lo nggak mau pakai itu lagi,
1: ambil lagi yang baru.
0: Enggak, itu kan punyanya dia. Dia bawa sendiri. Tapi maksud gue kayak ya oke.
1: Okay.
0: We don't know. Masih balik lagi, kita nggak tahu.
1: Itu marahnya ke Lunar.
0: Enggak, bukan ke gua. Ada ke orang lain. Ada di situ.
1: Lo ada di situ.
0: Ada di momen itu. Jadi gua kayak.
1: Pasti okay. Momen itu lo langsung dalam hati kayak oke. Okay. Abis ini gua chat temen gue. Gua ceritain.
0: Anyway, buat good friend yang mau ikutan bercerita boleh banget. Ini sebenarnya banyak yang ikutan lewat WhatsApp-nya Delta FM.
1: Iya.
0: Kita tunggu buat teman-teman yang mau bercerita, karena topik kita kali ini cukup menyenangkan tentang apa yang dilakuin sama pasangan lo bisa terima, tapi kalau dilakuin sama orang lain kayak nggak bisa lagi.
1: Nggak ya.
0: Salah satunya kayak Ovi ngentutin pasangan di depan mukanya sendiri. Muka lo good friend. Muka. Ingat Vi, dia imam lo.
3: Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
6: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya di Delta Flash.
7: Dari berita pertama, Indonesia mengandalkan sejumlah pemain muda saat menghadapi Rumania di Grup Dunia 2 Piala Davis 2026. Tim Merah Putih akan menjamu Rumania di Stadion Tenis Gelora Bung Karno, Jakarta, tanggal 18-19 September 2026. Indonesia disebut tetap ingin memaksimalkan kesempatan tersebut untuk memberikan pengalaman kepada para pemain yang baru memasuki level senior. Sementara dari berita entertainment, My Chemical Romance memberikan sinyal kuat sedang mempersiapkan album penuh baru di tengah kesibukan tur konser mereka belakangan ini. Album itu akan menjadi karya studio pertama mereka dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Selain membocorkan rencana karya baru, MCR juga mengumumkan peluncuran edisi spesial perayaan 20 tahun album legendaris The Black Parade yang menyajikan sejumlah materi lagu yang belum pernah dirilis. Kita beralih ke berita sepak bola, Lionel Messi mencapai torehan impresif di Inter Miami. Messi baru saja mencetak golnya ke-100 yang membantu Inter Miami memenangi Champions Cup 2026. Saat ini Messi sendiri sudah mencetak 929 gol di sepanjang karirnya di level klub dan internasional.
6: Sekian dulu Delta Flash kali ini good friend, keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
3: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
8: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok, di sini aja ya.
3: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: ke depan untuk yang terus bergerak.
1: Kita pun sedang bergerak.
0: Munyah lebih tepatnya.
1: Kan gue gak ngasih tahu bagian tubuh mana yang bergerak, Nar.
0: Kasih tau dong.
1: Mulut lah. Karena kita lagi ngunyah dengan makanan kita hari ini.
0: Selamat pagi buat teman-teman yang baru saja bergabung Good Mood Club di Delta FM. Salam dari Jakarta. Karena kita lagi mengudara di Bandung, Semarang, Jogja, Medan, Makassar, Manado. Nanti di jam terakhir akan ada kotak Good Friend.
1: Betul banget, dengan 3 personilnya yang nanti insya Allah akan hadir di sini.
0: Tantri
1: juga ya. Ada Cua.
0: Ada
1: Sela,
0: bener. Tiba-tiba lupa gue. Pokoknya nanti akan hadir kotak, jadi nanti kita ngobrol-ngobrol ya di sini.
1: Betul.
0: Itu di jam terakhir, tapi kalau sekarang kita lagi ngebahas mengenai
1: hal-hal yang mungkin masih bisa lo tolerir dari pasangan lo ketika dia melakukan itu. Tapi kalau orang lain yang ngelakuin, punten banget nih bunda, mungkin kamu akan silam ke backstage.
0: Puntennya gitu. Pakai huhu gak?
1: Huhu.
0: Izin jam in.
1: Oke.
0: Ada Mas Bayu yang hadir di WhatsApp Delta FM.
1: Yes.
0: Good morning. Mas Bayu bilang katanya, alhamdulillah lengkap lagi ya sekarang.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat selalu. Kalau saya alhamdulillah orangnya nerima apa adanya, apapun itu. Cie, so wise katanya gitu. Tapi kalau istri saya, dulu awal-awal kami pacaran ngerasa aneh. Pas tiba-tiba ngedengar suara angin terjepit yang keluar dari bawah.
1: Kejepit kah dia?
0: Bunyinya berarti suara merdu sebagai bentuk pencernaan yang sehat. Sayang keluar di saat tak tepat. Buat istri tersayang di Semarang, maaf ya. Jadi selalu dengar suara merdu angin yang terjepit katanya. Sehat selalu buat semuanya. Salam dari negeri Formosa. Lagi ada di Taiwan nih. Ke Taiwan bener. Di sana. Sehat-sehat Mas Bayu.
1: Sehat-sehat Mas Bayu.
0: Angin terjepit.
1: Justru itu yang lagi dikangenin sama istrinya tahu. Apalagi wewangiannya. Danar langsung silam dari kamera. Habis baca katanya Andy.
0: Ini ada Fajar, selamat pagi.
1: Hai.
0: Kalau gua gini nih, pacar gua kalau cerita selalu suka muter-muter. Mau cerita beli kopi aja, bisa dimulai dari sejarah kenapa dia keluar ke rumah, ketemu siapa di jalan, sampai akhirnya beli kopi. Kalau teman gue yang cerita begini, gue akan potong. Tapi karena pacar sendiri, gue dengerin sampai selesai. Walaupun dalam hati udah tahu endingnya cuma
1: beli kopi.
0: Terus dia akan bilang kopinya enak.
1: Ya udah.
0: Tapi dia muter, sayang, aku tuh tadi pagi ya kan pergi nih dari rumah tuh. Aku salaman dulu nih sama papa mama kan. Izin mau keluar. Ya udah, aku tuh habis itu nyalain mobil, nyalain mobil. Terus sekarang aku mundurin mobil tuh dari garasi. Terus tadi sempet nyapa juga tuh abang sayur yang lagi jualan sama ibu-ibu komplek.
1: Sambil ngerem aku buka pintu kaca tuh.
0: Aku buka pintu kaca. Kayak pak, bang, tante duluan ya gitu. Terus aku keluar komplek kan tuh. Dari keluar komplek kan harus tap dulu tuh kan, karena kan rumahku harus ada
1: cluster
0: yang harus ditap-tap dulu gitu kan, pas keluar.
1: Tap layar. Pakai love.
0: Terus kayak, aku lupa tumbler, aku balik lagi ke rumah, makin panjang.
1: Repot. Ujung-ujungnya cuma bilang kayak, iya kok beli kopi, kopinya enak.
0: Iya.
1: Punten.
0: Lo stop di situ malah ya.
1: Nasinya panjang bunda. Lu siapa lagi tuh?
0: Ini ada Siska nih.
1: Hai Siska.
0: Baru aja kejadian minggu lalu, Narvi. Gue udah siap tidur. Suami masih sibuk nyari handphone. Panik banget, katanya hilang. 5 menit kemudian dia nanya, kamu lihat handphone aku gak? Gue bilang, itu di tangan kamu. Terus dia diem.
1: Ini sering banget kejadian sama orang yang berkacamata. Kacamata gue mana?
0: Tapi ini handphone, Vi.
1: Di kepala.
0: Handphone kan di tangan.
1: Iya, gue juga pernah kok nyari handphone gue tiba-tiba di tangan. Ya kan nyari-nyari sampai panik sendiri.
0: Wah,
1: diumpetin goib. Gue gak liat.
0: Ada makhluk astral di tangan lo. Ada beberapa lagi nih sebenarnya yang sudah hadir di WhatsApp-nya kita, bahkan masuk ke DM Instagram gue. Thank you banget nih Good Friend. Buat teman-teman yang baru bergabung, boleh dong ikutan bercerita pagi hari ini.
1: Boleh banget bercerita tentang hal-hal yang masih bisa lo, ya udah deh maklumin gitu ya, kalau misalnya pasangan lo yang berbuat seperti itu. Tapi kalau misalnya orang lain yang lakuin, nggak perlu maafin pokoknya.
0: Sabar. Silakan mampir ke WhatsApp-nya kita 0811 8878991. Atau buat teman-teman semua yang mungkin mau mampir ke TikToknya Delta FM, boleh banget kita
1: boleh
0: lagi
1: banget, live di situ ya. Boleh banget, silahkan ya langsung di @DeltaFM.
0: Yes. Tunggu. Mampir ke Instagram kita berdua boleh, @AstriOvi, @DanarGumilang. In the meantime, we have The Weeknd. This is Avelette Kamin di Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

0: Terenak.
1: Cie, itu yang sebelumnya.
2: Ya.
1: Sekarang itu adalah
2: Teman Untuk Yang Terus Bergerak.
1: Show I, show kata gue, Soul ID and also Ryan V, Hanya Bayangan. Lagunya gue suka banget deh. Masa lalu.
2: Biarlah masa lalu.
1: Bukan. Selamat pagi buat good friend yang baru saja bergabung Good Mood Club bareng Ovi dan juga Danar. Pagi ini lagi bertanya ke teman-teman tentang perilaku yang kalau misalnya dilakuin sama orang lain, lo tuh bisa kayak kesel, ngedumel, jengkel, emosi, jiwa, atau mungkin kayak gedek banget gitu. Betul. Kan good friend. Tapi ketika itu pasangan lo sendiri yang ngelakuin, kayak ah, kesel sih, tapi ya udahlah, pasangan gue sendiri lagi.
2: Iya, mau gimana lagi.
1: Ada Christine nih, Vi.
2: Hai Christine. Katanya morning Danar Ovi, aku mau ikutan cerita. Suamiku ini sering banget kalau tiba-tiba lapar, yang seringnya bukan di jam makan, aku masakan, terus aku tawarin dia. Terus dia seringnya bilang gak mau. Eh, pas makanannya udah jadi, dia berubah pikiran jadi mau. Ya Allah, kan kerja dua kali ya, aturnya bisa masak sekalian. Aduh, tapi sering sih kayak gitu. Tapi kalau gue, itu dari gue.
1: Hah?
2: Justru, jadi Kuki tuh suka eksperimen masak-masak gitu.
1: Okay.
2: Ya kan, gue suka tinggal nyetok aja tuh yang penting. Apalah misalnya daging, ayam, nugget-nuggetan,
1: bahan-bahan makanan
2: tuh. Nanti tiba-tiba dia bikin lah nugget, cabai garam, apalah segala macem. Nah biasanya tuh dia nawarin gue, aku mau makan nih, kamu mau gak? Aku mau bikin ini. Enggak lah, gak usah gitu. Terus pas dia udah bikin kayak, mau, itu kayaknya enak.
1: Ini ya, kebita ya?
2: Iya, terus akhirnya kayak mau gak mau jadinya kayak, tuh kan, tau gitu kan bikinnya banyakan dikit, dapat Kuki. Gue kan jatahnya jadi dikit. Ya sorry.
1: Emang ketika kita ngebahas tentang topik ini ya, Kuki emang sabar banget ya ternyata orangnya ya.
2: Iya lagi ketahuan.
1: Orangnya dikentutin sama lo. Terus makan lo gangguin. Dia lo makan ayam-ayam, kulit ayam lo ambil. Emang bener-bener ya, Pia?
2: Dia yang bersihin mobil
1: lo.
2: Gimana dong? Ya, sayang.
1: Luar biasa nih, emang kayak banyak offside-nya. Ches, kameranya Ovi tolong di-readjust lagi, Ches.
2: Oh iya.
1: Nah, oke. Ini sambil kita baca-baca lagi beberapa DM yang masuk. Ada Maya, selamat pagi.
2: Hai Maya.
1: Suami gue tuh punya kebiasaan aneh, Vi, Nar. Kalau buka kulkas, pintunya gak pernah ditutup langsung.
2: Wah.
1: Jadi dibuka, ambil sesuatu, terus ditinggal ngobrol.
2: Kadang lupa tahu atau mau ngambil sesuatu lagi biasanya.
1: Gue udah berkali-kali bilang, sayang, kulkas bukan pintu otomatis minimarket ya. Tapi gimana kalau orang lain gue bisa ngomel. Kalau dia paling cuma gue yang akan nutupin pintunya sambil elus dada, katanya gitu.
2: Aduh, bete. Thank you banget.
1: Oke. Ini ada yang hadir juga nih, ada Dimas. Pacar gue pelupa akut, Narvi. Pernah dia nanya, kita pertama kali ketemu di mana sih? Padahal baru 2 tahun pacaran loh. Gue jawab, di coffee shop. 5 menit kemudian dia nanya lagi. Kalau orang lain, gue udah mikir, ini orang gimana sih? Tapi karena dia, ya gue malah bikin slideshow anniversary aja lah, biar dia ingat sejarah hubungan kita.
2: Atau jangan-jangan dia ketemunya sama banyak orang. Wah.
1: Lu stop ya. Lu jangan bikin orang tuh overthinking nih di sini.
2: Atau jangan-jangan dia sebenarnya.
1: Tapi dia mungkin lagi reassure lagi. Gua ketemu lu di mana sih? Karena sama yang lain gua takut tiba-tiba salah ngomong gitu.
2: Biasanya tuh kalau laki suka kayak gitu tahu.
1: Hah?
2: Iya.
1: Pengalaman
2: kayak,
1: ya.
2: Kayak kita pernah kesini gak sih waktu itu gitu. Pertanyaannya tuh biar aman gitu. Hah, belum, belum pernah. Oh iya, aku juga kayaknya belum.
1: Kalau misalnya belum, kenapa lo bertanya-tanya kita pernah kesini atau enggak sih. Kesel ya gue ya. Ini ada beberapa, ini ada juga menarik nih. Ada Bimo nih.
2: Hai Bimo, istri gue kalau nonton film suka ketiduran di tengah-tengah. Terus bangun-bangun filmnya udah mau selesai, dia nanya, ini siapa? Kok gini? Baru kejadian kemarin gue udah jelasin dari awal dia. Gue udah jelasin dari awal dia tidur. Bangun-bangun minta recap 1 jam. Kalau teman gue gitu kayaknya gue suruh nonton ulang sendiri gitu. Tapi karena istri akhirnya gue jadi, ya udah jawabin.
1: Iya, Netflix customer service katanya gitu.
2: Tapi,
1: bukan dong, bukan Netflix customer service.
2: Apa?
1: IMDb.
2: Iya lagi. Tapi ini juga yang dilakukan sama Kuki kok. Nonton sama gue. Tapi gue gak tidur. Emang gak ngerti aja. Apalagi kalau misalnya tontonannya tuh kayak yang berat-berat kayak Marvel
1: tuh gak berat ya.
2: Iya gak, maksudnya kayak ceritanya kan aku lupa deh si ini tuh kekuatannya apa sih Kuki. Oh iya ini kekuatannya dia cepat gitu bisa kemana-mana. Oh kalau yang ini tuh
1: itu DC The Flash.
2: Iya misal kayak Marvel kayak DC gitu. Terus misal kayak ini kok tiba-tiba Iron Man-nya mati. Iya kan dia waktu itu kan kena ini bla bla bla bla gitu. Oh oke, okay. Terus kok dia bisa kecil sih tiba-tiba? Iya kan dia emang kekuatannya kayak gitu. Oh oke.
1: Okay. Kayaknya lo pasti pernah ya di bioskop tiba-tiba dia numpahin popcorn di atas kepala lo dari belakang.
2: Enggak sih.
1: Ma boleh diem gak?
2: Soda. Siraman kali ah.
1: Udah. Juga tadi salah satunya di bioskop. Eh bentar bilang-bilang dong kalau lo mau ngomong apa. Kenapa?
0: Yang dikentutin salah satunya di bioskop.
2: Oh enggak, kan di tempat umum, di kamar sendiri.
1: Anyway, ini buat teman-teman juga yang mungkin mau ikutan ngobrol sama kita boleh banget.
2: Boleh
1: kita
2: dong.
1: Lagi bertanya tentang topik yang memang mudah-mudahan sih bisa ya relate juga sama banyak orang gitu. Dilakuin sama orang lain tuh agak lumayan gedek, tapi misalnya dilakuin sama pasangan lo, ya lo terima aja.
2: Nah, coba ceritain ke sini 0811-8878-991. Atau kalau kayak Ovi lo cepet banget deh nyebutin nomornya, ya tenang sabar istighfar, langsung masuk aja ke live TikTok kita @deltafm. Di situ ada running textnya, boleh dilihat nomornya.
1: Luar biasa, gue yakin bukan cuma Gutran aja yang diajak istighfar sama lo. Kuki juga istighfar sebenarnya.
2: Kelly Minok juga pengen gue ajak istighfar, yuk Kelly.
1: Eh beda server ya.
2: Oh iya benar.

0: kabar teman-teman untuk yang terus bergerak? Baru saja kita diajak joget-jogetan dengan lagu yang satu ini dari Cash Cash and also Bibi Rexha, Take Me Home. Jumat malam kemana nih? Ada rencana nongkrong bareng sama teman-teman setelah kantor kah? Atau mungkin ngopi-ngopi, live music? Kalau nanti kita akan mengeluarkan suara-suara teriakan-teriakan di salah satu gedung kita berdua. Lo gak usah gincuan di situ. Boleh gak? Stop gak?
1: Gue sengaja gak? Dari tadi gue pakai lipstick sambil ngeliatin Danar ngomong dan diem kayak Ya Nar.
0: Lo stop gincuan gak? Lo di sini dibayar buat ngomong ya.
1: Jadi kalau tadi Danar bilang berteriak-berteriak, iya, karena jadi malam hari ini, adik-adik kita ya, di Perapnonan Abang None Jakarta itu akan final.
0: Yes.
1: Jadi kita akan menyorak-nyorakan mendukung mereka.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Kalau Ovi dari 1000, gue dari utara pasti kayak 1000 gitu. Utara.
1: Iya gitu, kurang lebih.
0: Dengan ininya sendiri, dengan apa namanya wilayahnya juga gitu ya. Ada pada masanya momen dimana ini tuh menurut gue ekstra banget. Mm-mm. Waktu lagi di Apnon, salah satu wilayah kalau nggak salah barat deh.
1: Apa kenapa?
0: Bawa barongsai.
1: Wah.
0: Sumpah.
1: Tapi biasanya 1000 tuh punya maskot-maskot yang dandan-dandan gitu dan banyak yang cewek.
0: Oh iya. Jadi putri duyung kah?
1: Enggak dong.
0: Apa tuh?
1: Jadi kayak misalnya pakai wig-wigan kayak gitu-gitu. Oh. Gue suka biasanya kayak gitu sih. Tapi well, gue gak tau sih sejujurnya malam hari ini gimana.
0: Lo kan Kepulauan 1000.
1: Iya.
0: Iya sih. Dekat dengan pesisir.
1: Emang gue lo gak inget mermaid?
0: Gue inget Ursulanya.
1: Bukan dombanya.
0: Emang ada domba?
1: Ya.
0: Lo stop ya.
1: Dia gak nonton yang versi Indonesia.
2: Parah.
1: Domba?
2: Kenapa ke situ?
0: Lu stop ya, Bi. Terlalu sering nih gitu nih. Terlalu sering. Anyway,
1: one
0: good friend yang baru saja bergabung. Kita tuh lagi bertanya tentang apa yang dilakuin pasangan. Lu masih bisa mentolerir itu? Enggak.
1: Kalau yang lain, never.
0: Eva bisa menerima itu ketika dilakuin sama orang lain.
1: Nah, selamat pagi untuk Mama Fatih
0: dan Erzan.
1: Selamat pagi, aku Cici pengen cerita suami aku tuh kalau setiap mau pergi keluar rumah entah itu kerja atau mau jalan bareng keluarga pasti selalu BAB ketika kita semua sudah siap untuk jalan. Kesel banget gak sih? Aku jadi bete banget kalau mau pergi udah rapi tapi harus nungguin dia BAB dulu. Thanks Dana Rofi. Oh my god.
0: Tapi ada banget loh. Gak tau nih suaminya Kak Cici ini termasuk yang bisa BAB di luar atau enggak. Kan ada orang-orang yang gak bisa nih. Dia kayak harus ada di sanctuary-nya dia baru bisa tuh mengeluarkan hajat-hajatnya.
1: Tapi ada memang orang yang seperti ini. Almarhum nenek gue itu salah satunya. Tapi dia gak BAB. Dia buang air kecil. Jadi kalau misalnya kita udah siap nih, mobil udah dikeluarin, kita udah kayak, ya kan rumah gue di gang ya, jadi gak bisa nih lama-lama menunggu nih. Gue udah nungguin di depan, mana nih nenek gue lama banget. Ya itu, pasti dia pipis dulu. Jadi kayak mau keluar rumah tuh harus ada yang ditandain dulu gitu.
0: Oh ya Allah, tapi itu kebiasaan yang dilakuin sama ponakan gue. Itu kebiasaan dari nyokap sih. Kayak perjalanannya jauh nih. Kalau ya, mendingan
1: kalau itu persiapan kan. Kalau ini kan gitu. Dalam keadaan nenek gue udah jadi nenek-nenek ya.
0: Iya, kebiasaan dari dulu.
1: Iya benar-benar.
0: Iya gak sih? Anyway, ini ada teman kita juga yang hadir nih. Dari Medan.
1: Hai Lucy.
0: Ito Lucy, selamat pagi.
1: Hai Eda.
0: Suami aku tuh kalau nongkrong di balkon kamar atas, suka gak nutup pintu kalau udah selesai. Bahkan beberapa kali loh, sampai malam hari tuh pintu terbuka. Dekat pohon-pohonan loh.
1: Gak usah langsung logatnya
0: Enggak itu, dekat pohon-pohonan loh. Jadi aku udah OVT aja, hewan-hewan melata bisa masuk kamarku. Dulu sih emosi naik sasak. Tapi sekarang ya udahlah ya.
1: Mau digimanain lagi lah abang itu ya.
0: Emosi naik sasak. Bersasak lah kepada rambutku ini. Bisa kali nyabang?
1: Gimana lagi nyabang. Lah ya. Ya mau gimana lagi ada ya. Abang itu emang ya. Ya sudah lah ya. Memang kita jadi istri-istri.
0: Atau mungkin nanti kalau bisa ada rezeki lu sih, lu beli ini aja. Apa namanya, engsel yang bisa otomatis tutup pintu sendiri.
1: Cuman kan permasalahannya kadang tuh ya, si pintu ini harus dikunci, Nar.
0: Iya, ada yang bisa langsung kunci.
1: Oh, ada layanan?
0: Ada nyala, pintu yang bisa langsung ceklek.
1: Ah.
0: Dibukanya bisa cuma dari dalam, dari luar gak bisanya itu dibuka.
1: Iya, iya, iya.
0: Mahal tapi.
1: Cok dulu beli.
0: Oke, ini ada lagi nih.
1: Ada siapa tuh?
0: Ada yang tergelitik untuk bercerita.
1: Hai.
0: Identitasnya tolong dirahasiakan.
1: Oh iya. Selamat pagi Danar Ovi. Jadi tergelitik bercerita. Kalau saya paling sebel ketemu teman kantor saya yang kecenderungan NPD. Oh, teman kantor.
0: Kalau di kantor, jadi terang-terangan untuk membuktikan omongan si NPD cuma asumsi.

0: Kalau misalnya memang lo sayang sama dia, ya mungkin bisa diobrolin tuh gimana caranya untuk bisa menjadikan ini menjadi lebih baik ke depannya. Karena kan it's a relationship ya.
1: Benar, dan setahu gue juga kalau misalnya untuk NPD tuh ada terapinya gitu, Nar. Maksudnya untuk mengurangi kemungkinan dia menyakiti hati orang di sekitarnya dia gitu lah.
0: Sempurnanya aku untuk dirimu. Aku tanya
1: banyak yang mau, walau aku tampan.
0: Kau biasa saja, but it's a killer. Stop ya, Vi. Oke, lanjut lagi nih.
1: Sorry.
0: Ada Lala,
1: Po,
0: Bipsi,
1: Tinky Winky.
0: Pacar gua. Kalau belanja online tuh suka salah ukuran, salah di gua lagi.
1: Pacar. Kalau gua suka keklik dua.
0: Oh, kalau gue juga pernah keklik dua lagi.
1: Kenapa celana dua? Anyway.
0: Pacar gue kalau belanja online suka salah ukuran, salah warna, bahkan pernah salah alamat kirim ke rumah mantannya. Itu kejadian belum lama ini, Narvi. Gue udah diem karena bingung harus marah atau ketawa. Tapi akhirnya gue bantu retur sambil bilang, untung sayang, kalau bukan udah gue blokir dari marketplace.
1: Tapi bisa jadi karena gue pernah beli. Jadi gue ngelewatin tempat cukur rambutnya anak gue nih.
0: Oke.
1: Okay. Ya, langganan di deket rumah.
0: Oke. Okay.
1: Pas gue lagi ngelewatin area itu, gue tuh memesan untuk beli sesuatu di rumah, tapi lupa gue ganti alamatnya. Akhirnya kekirimnya ke tukang
0: cukur.
1: Terus mbak-mbaknya kayak, bu, saya udah di depan tempat cukur, terus gue kayak,
0: tempat
1: cukur. Pesannya buat di rumah. Terus akhirnya gue Sherlock lagi, terus gue bayar tambah.
0: Tapi gue juga pernah kayak gitu lagi. Tapi untungnya kan kalau alamat gue kirim online shop itu tuh marketplace itu biasanya cuma ada tiga, rumah nyokap, rumah gue, sama kantor.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ya cuma ada tiga itu doang. Gue pernah momen di mana gue butuh itu urgent banget, gue kirimnya ke kantor.
1: Ya, lo nya lagi di?
0: Guanya tuh emang lagi di rumah orang tua gue.
1: Pengennya kirimnya
0: ke rumah orang tua gue.
1: Ya jauh ke kantor.
0: Jadi kayak udah gue ngirimnya dua kali, nyari Allah. Naikin ojek.
1: Repot.
0: Anyway, ini ada Tania.
1: Hai Tania.
0: It's officially missing you. Kenapa lo barusan?
1: Enggak, kebelet.
0: Tania bilang yang paling bikin kesel itu pacar gua kalau lagi nyetir suka ngomong sendiri sama kendaraan lain. Nah, misalnya ada mobil nyalip, dia bilang, "Mas, santai aja, kita semua punya tujuan. Kalau orang lain ngelakuin itu, gua pasti pindah kursi." Tapi karena dia, ya gue cuma ketawa. Padahal kadang pengen jawab, mas dia gak denger mas. Oh, gue tahu maksudnya apa.
1: Jadi dia ngomongnya gua kayak paham. Kesannya tuh ke mobil yang lain.
0: Tapi dia kayak ngobrol, mas sabar kayak
1: mungkin
0: gitu mas.
1: Mungkin Tania, lo bisa beliin atau suruh pacar lo beli mobil yang itu loh, yang ada yang bisa ngomong keluar.
0: Oh, pakai strobo. Net. Oh, yang mana?
1: Ada mobil Cherry yang baru.
0: Emang ada?
1: Ada, dia bisa ngomong gitu. Jadi kayak lo pencet tombol gitu. Terus nanti suara lo ada speakernya keluar.
0: Emang itu boleh ya?
1: Enggak tahu sih, tapi lucu sih menurut gue kalau misalnya pacar lo beneran kayak mas, minggir mas gitu. Beneran keluar kan, terus suaranya bisa berubah lagi.
0: Vi, kalau misalnya ada kerjaan ya Vi, lo di hire untuk bisa kayak mengomentari orang-orang yang ada di lampu merah gitu ya, dengan segala aktivitasnya mereka.
1: Oh, gue mau banget.
0: Lo mau gak?
1: Mau.
0: Kira-kira yang mana dulu ya akan lo menjadi eye catching lo untuk lo komentarin?
1: Yang paling depan, yang langgar garis.
0: Lo akan ngomong gimana?
2: Coba dong.
1: Bang, mau balapan bang. Abang mau kemana sih buru-buru gida?
0: Bang, itu zebra cross, bukan buat motor cross bang. Mundur kagak bang? Woi, mundur woi.
1: Walaupun gua tahu handphone lo pasti ever cross. Jaman dulu dong.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis-tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
3: Buat good friend yang ada di Medan, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Gajah Mada terpantau ramai lancar, sementara kondisi lalu lintas di Jalan Brigjen Katamso terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Zainul Arifin terpantau ramai lancar.
2: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: E-nya gimana?
1: E.
0: Yang di jauh sana?
1: E.
0: Yang di tengah sana?
1: E.
0: Yang di depan sini?
1: E.
0: Semuanya?
1: E. Enak juga ya, gue dibayar cuma buat E ya.
0: Good friend, lagi ngebahas tentang satu topik ini udah di obrolan terakhir kita sih. Sebelum
1: iya,
0: nanti ngobrol bareng sama Kotak.
1: Bener, abis ini kita bakalan ketemu sama Kotak ya. Jadi si bulat-bulat ini akan ketemu dengan Kotak. Lalu trapesium ya, Ner?
0: Gue, jajaran genjam.
1: Sorry.
0: Iya. Apa sih, Chester?
1: Kenapa?
0: Iya, tapi ya, tapi kan di audio enggak, oke.
1: Okay. Anyway, kita masih ngebahas hal yang sama. Jadi ngebahas soal apa sih hal yang mungkin kalau dilakuin sama orang lain lo udah nggak bisa mentolerir itu apapun alasannya. Tapi berhubung udah sayang lagi sama pasangan, ya udahlah ya.
0: Ini
1: mau
0: ada
1: gimana lagi diterima?
0: Teman kita ya kita bercerita Vin, karena namanya Kevin.
1: Oh, namanya Kevin juga, bukan Kevin Yender.
0: Bukan Kevin Yender.
1: Bukan ya.
0: Kevin bilang katanya pacar gue kalau makan mie instan kuah Narvi, kuahnya diminum sampai habis.
1: Hah?
0: Bukan sekedar diminum, mangkoknya sampai diangkat kayak minum jamu. Kalau ngeliat orang lain begitu, mungkin gue mikir santai aja bang. Tapi kalau dia, ya udahlah, gue kayak untung sayang.
1: Ya tapi gimana ya? Gue juga kayak gitu lagi kalau mie-nya mie kuah.
0: Gue mungkin akan kayak gitu kalau misalnya tinggal kuahnya gitu loh, Vi.
1: Atau
0: misal gini, lo makan mie ayam. Karena ada mie ayam yang kuahnya itu dipisah kan. Gue bisa tuh minum
1: nguyup
0: kuahnya.
1: Nguyupkan bilangnya kan.
0: Karena kayak kalau ibaratnya gini, mungkin norma kali ya. Norma di Indo.
1: Nggak kayak gitu. Nggak, tapi kan kalau di Jepang kayak gitu.
0: Di China orang pun juga kayak Jepang gitu sih. Kan. Karena lo orang Jepang ya.
1: Hajime mashite.
0: Hajime mashita, iya. Watashi wa.
1: Ovides.
0: Ovides, dozo.
1: Yoroshiku onegaishimasu.
0: Ini gimana?
1: Itu doang taunya.
0: Kawaii, kawaii. Sugoi, sugoi.
1: Mas-mas, mari-mas.
0: Ini ada yang ikut bercerita, kirimin voice note, Vi.
1: Iya.
0: Kita coba hadirkan yuk pagi ini yuk. Ada siapa sih dia ikutan bercerita nih?
2: Selamat pagi Danar, Ovi.
0: Morning.
2: Hari Jumat, good friend.
1: Hai Tommy.
2: Semoga hari ini kita semua mendapat keberkahan.
0: Amin
2: ya robbal alamin.
1: Mm-mm.
2: Kalau untuk gua, hal yang nggak bisa gua tolerir itu untuk kendaraan ya mobil. Kalau teman-teman gua atau orang lain mau naik mobil gua, itu wajib dan harus kakinya, alas kakinya dibersihin. Kalau belum bersih nggak boleh masuk. Tapi kalau istri gua, udah dah pasrah gua. Kakinya, alas kakinya kotor kayak gimana pun, tanah merah juga, udah gua nggak bisa ngomong apa-apa. Yang ada kalau gua ngoceh, makin dimarahin.
1: Dioceh balik.
2: Udah
1: ya.
2: Gitu setelah itu mobil itu harus langsung gua bersihin. Kalau enggak kotor, nanti pas dia mau naik lagi kotor itu
1: makin kotor.
2: Habis gua. Padahal yang ngotorin dia juga. Gitu. Oke, sekian dan terima kasih.
1: Tommy, makasih banyak udah bercerita di sini. Keluh kesah lo ke istri lo kedengeran sampai sini.
0: Mudah-mudahan dia mendengar.
1: Iya, moga-moga dia mendengar lalu dia sadar ya.
0: Mudah-mudahan jadi bahan introspeksi.
1: Yang bikin kotor kamu, sayang.
0: Terus mungkin kayak sambil nanya, "Sayang, kok nih kotor sih, sayang?"
1: Itu kan.
3: Delta Bandung 94,4 FM
4: 100% lagu enak.
5: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu gak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta, Kota Bandung. Bandung 94,4 FM.
4: 100% lagu enak.
1: Kampus.
0: Iya benar. Iya benar.
1: Tapi gak kenal.
0: Nanti kita ngobrol-ngobrol.
1: Iya, nanti kita ngobrol.
0: Okay,
1: ya.
0: Kalau gitu, buat teman-teman yang mau bertanya-tanya ke teman-teman coklat juga boleh. Coklat kar. Kotak kata gue kenapa jadi coklat. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan mereka. So, jangan kemana-mana. Tetap di Good Mood Club. Di Good.
1: Di Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
0: Maaf ya.
1: Maaf.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, Marc Marquez seperti menjawab keraguan soal kondisi fisiknya dengan hasil di lintasan. Pembalap Ducati itu menyapu bersih MotoGP San Marino 2026 dengan meraih 37 poin dari maksimal 37 poin, dan ia pun disebut sedang berada di puncak karirnya. Sementara dari berita entertainment, Ed Sheeran disebut merasa pusing mencari musisi pembuka atau opening act baru untuk rangkaian Loop Tour setelah seluruh artis pendukungnya kompak mengundurkan diri sebagai bentuk solidaritas atas pencoretan rapper Macklemore. Situasi krisis itu mendorong tim Ed Sheeran menggelar kompetisi bertajuk Open for Legend demi menjaring musisi amatir independen. Kita beralih ke berita sepak bola. Italia melewati musim panas yang bikin patah hati setelah hanya jadi penonton di Piala Dunia 2026. Sudah tutup buku, Italia saat ini sudah memulai era baru bersama Roberto Mancini. Kiper Italia Gianluigi Donnarumma berharap dukungan penuh dari supporter agar timnas Italia kembali berjaya.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok, di sini aja ya.
0: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Club balik lagi masih bareng sama Ovi, bareng sama Danar, dan seperti yang tadi kita sampaikan bahwa kita tidak hanya berdua di sini karena ada ramai, luar biasa banget.
1: Seru
0: loh.
1: Seru banget ya.
0: Dari tadi kita sebelum mulai aja udah kayak ngobrol-ngobrol. Ada Kak Tantri, Kak Cua, Kak Sela. Selamat pagi.
1: Seru banget ya. Tadi kan kita udah dibuka sama lagu Beraksi dari Kotak, yang mana biasanya itu lagu pembuka buat bikin semangat juga kan. Kalau kalian lagi manggung, karena langsung kayak apa-apa yang harus gue kerjain sekarang.
0: Ada aksi apa yang bisa gue lakukan? Langsung mau ngasih aksi nyata.
2: Pagi-pagi bikin rusuh ya. Maaf ya.
0: Tapi happy banget loh. Ini apa namanya, sebuah trivia. Kacua itu adalah senior kami berdua di kampus.
1: Londoners.
0: Iya betul. Londoners.
3: Kalian lulus kan?
0: Alhamdulillah. Gua nggak mau ngomong di situ aja sebenarnya loh tadi kak.
3: Lulus kok.
0: Iya iya.
3: Lulus lebih dulu lulus. Sebelum
4: meluluskan diri. Oh, iya.
0: Gua sampai batuk ngomongnya. Gua bingung mau responnya apa. Luar biasa Kotak hadir di sini, di mana memang luar biasa perjalanannya kalian. Menurut gua tuh kayak salah satu yang bener-bener ada di industri tuh berawal dari sebuah apa namanya, kompetisi ya,
3: pencarian bakat
0: luar biasa. Arak band. Ya kan? Pengen ada di pitch yang itu biar gak pales kan, takut kayak dijudge gue. Pales bu suara lo.
3: Lagu itu part itu nyangkut
0: iya,
3: sampai
0: lagi
3: sekarang.
0: Iya kan?
1: Bener, bukan bener.
0: Nempel sama sekarang sama anak-anak yang sudah berusia lanjut.
1: Kalau Gen Z nggak tahu apa itu,
0: lo nggak tahu TV 7 kan?
3: Trans 7.
1: Iya benar.
0: Aduh, ada apa nih yang baru nih? Boleh disapa good friend-nya mungkin good kata Andre, Kacua, Kasela.
4: Kita sapa semua good friends yang lagi rebahan, naik mobil, di kantor, rumah dimanapun. Good friends selalu good day ya.
0: Ada, oke, good day hari ini di gratis di sini, besok placement yuk di sini. Oh, tapi nggak masalah.
4: Oh, kesana lagi.
0: Iya nggak apa-apa.
4: Bisa sih.
0: Iya bisa ya.
4: Iya
0: kita
4: sih, thank you.
0: Kita promo coba untuk bisa ada yang tap in kesini.
3: Oh, good time ya.
0: Good time boleh juga.
1: Ada juga produknya.
0: Kasela, yuk coba di explore. Good apa lagi?
1: Kata Kasela, good morning. Tapi ini tadi seperti yang Danar bilang kan, maksudnya perjalanannya panjang sekali ya yang udah kalian lewati gitu. Tadi sempat disinggung sama Danar, ada yang baru apa sih sebenarnya dari Kotak setelah perjalanan panjang dari dulu sampai sekarang?
3: Kita ini lagi kesini mau numpang promo. Jadi kami membawa anak baru kami.
1: Apa itu?
3: Sebuah lagu.
1: Apa itu?
3: Yang berjudul YOLO. Apalah itu?
0: Karena memang sebenarnya kita pun juga siarannya bukan cuma di Jakarta, di Bandung, Semarang, Jogja, Medan, Makassar, Manado.
1: Selamat pagi gitu. Kotak, kata Kang Gilang. Kang Gilang tuh dari Bandung.
0: Kalau mau berubah aksen lagi, ada teman kita Kak Silvianti, itu dengerinnya dari Belanda.
1: Nah,
0: iya.
4: Maka.
3: Beda-beda. Klipet deh.
0: Luar biasa. Tapi di Jerman ya. Tapi memang ada YOLO yang terbaru. Betul. Dari Kotak yang hadir di sini. Ini adalah sebuah apa namanya ya, karya yang memang sebelumnya tuh kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, sebelumnya kalian tuh hadir lewat label. Tapi sekarang kalian jalan sendiri.
3: Iya betul. Kami sedang mencoba untuk menjadi band mandiri. Setelah 18 tahun kami diasuh, sekarang kita mencoba menjadi band baru lagi. Dasi 22 tahun.
0: Iya, maksudnya ini kan sebuah hal yang apa ya, nggak common dilakuin oleh banyak band menurutku. Karena misalnya kayak udah nyaman, enak nih ada yang ngurusin dan segala macemnya, tapi kalian memutuskan untuk jalan sendiri gitu. Apakah memang sudah melalui apa namanya, semedi dulu di gunung kaki mana gitu kan ya? Iya.
3: Atau kita gak kawin sih. Oh, iya.
1: Tapi kawin dong. Yeah.
0: Hubungan mereka pun juga gimana? Hubungan mereka maksudnya kawin, enak ngobrolnya, nyambung enak, gitu kan ya. Ini gimana nih, kenapa akhirnya memutuskan itu? Apakah memang boleh di-share kah ke kita alasannya atau gimana?
4: Karena Ini adalah proses YOLO-nya kotak juga sebenarnya.
0: Okay.
4: Karena kita merasa you only live once. Mm-mm. Kita pengen mencoba belajar lagi hal-hal baru. Okay. Selama ini mungkin kalau di label kita diurusin kan segala halnya.
1: Benar.
4: Kita terima beres. Tiba-tiba lagu kita udah diputar sana sini, kita manggung sana sini. Kalau sekarang kita mengetahui proses detailnya nih. Dan itu memang disupport juga sama label yang merasa okay, kalian juga sudah cukup nih di sini, kalian sekarang maunya apa? Kita memutuskan untuk okay, udah harus belajar. Iyalah, kotak udah 20 Mm-mm. tahunan gitu. Mm-mm. Saatnya kalian belajar cari tahu. Dan itu kan nanti akan jadi legacy kita kan. Untuk kedepannya gitu. Dari segi karya, terus proses mengetahui industri ini lebih dalam gitu.
0: Okay. Ini menarik loh.
4: Gila,
0: maksudnya
4: bijak banget.
0: Gue juga mau ngomong kayak, oh kacau pagi-pagi nih, karena habis minum kopi kan jadi terlalu cuy.
3: Iya, habis makan ini roti apa? Sobek durian ya.
1: Iya, dari Mbak Eka nih.
3: Ada cabai sih.
0: Ada cengeknya di situ ya. Tapi memang kalau ngomongin tentang legacy, ya lagu-lagunya kalian menurut gue pribadi sekarang udah banyak generasi yang menikmati itu. Bahkan memang generasi yang pada masanya seusia kalian sampai yang sekarang generasi Z pun juga banyak yang menikmati lagu-lagu kalian.
1: True, ini ada Andy Rizky yang bilang lagu Kotak Masih Cinta itu yang bikin anak gue bisa ngedrum sekarang tuh.
4: Oh, iya lagi banyak tuh kayak gitu teman-teman
1: kan? Karena diturunkan kotak lagu-lagunya dari ibunya, iya ke anak-anaknya dan sekarang akhirnya pada tahu ya.
4: Hai, tapi terima kasih.
1: Ada nggak sih perbedaan yang paling signifikan yang kalian rasain ketika dari biasanya sama label gitu terus sekarang sendiri nih apa-apa sendiri?
5: Tapi memang aku rasa seperti anak 18 tahun ya dalam arti umur segitu.
0: Kang Putih boleh lebih dekat lagi.
5: Iya jadi.
4: Dia selalu bermusuhan sama Mike gue rasa nih.
5: Ya kayak anak umur 18 tahun saatnya mencari dan belajar lagi di era dimana dia sekolah dari SD, SMP, SMA saatnya dia mencari sebuah apa sih kalau kuliah tuh jurusan atau bisa dibilang bukan jati diri ya kayak gitu-gitulah. Sama halnya seperti kita udah lama diasuh walaupun kita sedikit belajar untuk mengelola walaupun itu mengelola secara intern tapi kita belajar lagi untuk berusaha untuk mengelola gimana cara mendistribusikan, gimana cara untuk setelah ngeluarin karya what next gitu kita habis itu banyak hal yang baru kita pelajarin dan sampai sekarang tetap belajar terus
0: ya, luar biasa ya. Ini zaman-zaman kayak anak-anak ngeband pada awal-awalnya banget kali ya kayak semuanya mau gigs aja kayak harus di-link lagi ke si event-event ini
5: dan kemarin abis rilis YOLO kita melakukan gigs kecil mini showcase kita pengen kita balik lagi era-era di zaman perjuangan kita bikin mini showcase tapi itu feel-nya beda banget gitu.
3: Intimate. Jadi intimate. Maksudnya gini, bedanya gini. Kalau kotak biasanya kan kita memang di hire untuk bikin acara regular show atau enggak memang kita pernah bikin satu big concert gitu kan di 2 dekade waktu itu. Nah, terus pas kemarin bikin yuk mini showcase yang intimate only kerabat kotak dan kita bawain lagu Underrated. Dan itu menurut kita tuh kayak wah, ini tuh lumayan bikin apa ya? Batin kita tuh kayak dikasih makan gitu loh. Karena selama ini kan kita memang deliver service aja, kasih lagu-lagu hitsnya aja ke semua pendengar. Tapi pas ketika kita bawain lagu-lagu yang kita anak tirikan kemarin-kemarin itu rasanya tuh kayak fulfill aja buat kita. Oh iya, kayak ngerasa ngeband baru lagi ya gitu, bawain lagu-lagu yang gak pernah kita bawain. Terus yang kerabat kotaknya juga happy banget, akhirnya lagu ini dibawain kak, ini segala macam gitu. Jadi ya udah, wah okay, kayak kita nextnya nih plannya maunya bikin mini showcase di yang benar-benar intimate banget di kota-kota lain.
0: Kemarin bikinnya di mana?
3: Di Jawa Kemang.
0: Oh wow, The Nurus datang juga.
1: The Nurus.
0: Oh ada juga.
3: Iya ada The Nurus ya kan. Vokalisnya The Nurus.
4: Dengurus, Andis, The Dadang,
0: iya,
4: semuanya, semua datang.
0: Semua Dadang datang gitu ya. Iya. Semua akan menjadi kerabat kotak pada akhirnya. Luar biasa. Good friend, kita break dulu sebentar. Abis ini kita balik lagi. Buat teman-teman semua, ayo mampirlah ke TikTok kita. Kak Natri masih live TikTok?
3: Masih.
0: Oh, Kak Natri masih live TikTok juga di situ. Jadi buat teman-teman semua, mampirlah. Buat yang mau bertanya, silakan di share di situ.
3: Boleh.
0: Atau bisa mampir ke WhatsAppnya kita 0811 8878991. Satu jam penuh kita puterin lagu-lagunya kotak aja kali ya.
3: Ayo.
0: Ya kan ya. Pokoknya tetap di Grunt Club bareng Ovi, bareng Danar dan juga Kotak.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: balik lagi masih di Good Mood Club dan kita hari ini happy banget karena kehadiran kakak-kakak kita ini dia Kota. Biasa loh, ini ada yang menyapa lewat live WhatsAppnya Delta FM. Katanya, hai Nar, salam buat Tantri, penyanyi favorit suami gue banget.
1: Waalaikumsalam.
0: Sukses selalu buat Kota, kalian keren sekali katanya.
1: Keren asik. Bukan idola istri tapi idola suami saya.
2: Salam untuk istrinya, suaminya. Nggak apa-apa kan saya lebih ini menghargai istri menyampaikan
0: salam. Ini warga Bogor kebetulan kan Natalia luar biasa sekali. Kita tuh lagi ngebahas tentang perjalanan Kotak yang sudah puluhan tahun ada di industri musik tanah air. Ups and downnya banyak banget kan pasti ngerasain gitu ya. Banyak sekali yang sudah masuk dari ajang pencarian bakat. Betul. Atau mungkin dari teman-teman yang memang mengeluarkan lagu viral di TikTok akhirnya menjadi ya mungkin menjadi warna tersendiri lah di Belantika Musik Tanah Air gitu kan. Kalian sebagai yang sudah senior melihat ini seperti apa sih? Apakah memang kalian melihatnya it's a competition kah? Atau justru malah kayak yuk let's grow together, kita bikin industri musik tanah air menjadi luar biasa. Karena memang kalian kan bukan cuma di tanah air loh, di digaungi, tapi banyak juga teman-teman dari Malaysia yang memang segitu minatnya kalau kata-kata
1: peminatnya, peminat
0: ya makci makci di sana nggak pusing-pusing
1: kota.
0: Kota di situ gitu ya antara jadi kepang tato di sini.
1: Kepang tato.
0: gimana dari tanggapan kalian?
1: Kalau kok pada ngeliatin gue sih berarti gue yang jawab ya. Jadi kalau kami itu ya pastinya juga harus mengikuti perkembangan zaman kan, kayak dari segi promosi lagu. Sekarang lagi ngetrennya memang bikin sound di TikTok gitu kan.
2: TikTok itu mereka.
1: Iya TikTok.
3: Enggak apa-apa.
1: TikTok. Di TikTok kita bikin, kita mengikuti juga karena memang zamannya, kita kan enggak bisa lari dari zaman gitu kan. Maksudnya kita mengikuti, tapi kita juga tidak lupa kita juga harus membuat wave kita sendiri gitu. Kita riding the wave dan make a wave gitu. Jadi kita bikin sendiri kayak misalnya dari karya ya memang kita nggak mungkin ikut-ikutan misalnya lagi zamannya koplo kita tiba-tiba berubah jadi koplo kan nggak mungkin juga.
4: Susah ya.
1: Ya kan? Jadi kita tetap dengan benang merah kita gitu. Tapi untuk cara promosi dan segala macam lagi ngetrennya apa ya kita coba ikutin.
3: Tapi mencoba untuk adaptif.
1: Adaptif ya. Tapi tetap kita punya pakemnya Kotak nih seperti ini.
0: Aku bertanya dong kan sekarang Kandiri ada
1: menjawab.
0: Nih.
1: Oh iya.
0: Pak guru, Bu guru, saya ingin bertanya.
4: Sabar moderator di sini.
0: Oh iya. Silakan Mas Danar. Saya di media Delta FM mau bertanya Kak.
4: Silakan.
0: Jadi kalau misalkan sekarang kan ada beberapa musisi yang dia punya karyanya nih, terus tiba-tiba dikoploin. Tapi justru malah yang lebih famous adalah yang si koplo, versi koplonya. Kalau kalian ada ngerasa gimana?
1: Jangan sedih, kita malah memberikan materi kita untuk dikoploin.
2: Lagu Saraksi koplo.
1: Iya.
2: Jadi kita pernah bikin konsep namanya kolaborasi. Jadi ada beberapa yang kita ajak untuk kolaborasi di situ. Ada Phil Koplo, terus ada Winky, ada Lomba Sihir, terus ada Willy Winaku. Kalau nggak salah 4 deh. Itu lagu beraksi sama mereka dibikin versinya mereka
3: masing-masing
2: gitu. Jadi kita serahin ke mereka. Jadi begitu. Jadi Phil Koplo beraksi versi Phil Koplo. Jadi seru banget gitu. Sebenarnya kalau dari point of view mungkin masing-masing berbeda. Kalau dari point of view aku sih, selagi itu tidak merubah marwah dari lagu itu dan menjadikan lagu itu menjadi lagu yang berbeda dan bagus, tidak dirubah ya, gitu. Maksudnya tidak dirubah total dari segi lirik, terus pemaknaan lagunya dan lain-lain, itu bebas aja sebenarnya gitu. Tapi kalau misalkan ada yang dirubah lirik ya, apalagi ada lagu beraksi yang memang pakemnya itu kan memang Kotak pun beraksi. Itu kan sebenarnya Sela, ini aku mau wakilin atau kamu wakilin?
3: Sakral itu.
2: Iya, menurut Sela sebagai pencipta lagu itu tuh memang didedikasikan untuk Kotak. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan memang mau dirubah jadi versi apapun, Kotak beraksinya tuh tetap ada.
3: Enggak boleh.
2: Gitu.
3: Karena sakral udah bikinnya udah pakai ritual lah ibaratnya gitu.
0: Luar biasa. Ini ke Gunung Kawi kan waktu itu ya.
3: Kelut.
1: Di Banyuwangi sih.
4: Salah. Ke Gunung Agung tapi beli buku
3: sama Kalas Purwo. 7 hari 7 malam Kalas Purwo bakar menyan.
4: Banyak nyamuk.
0: Kopi hitam jangan lupa ya.
4: Tapi penasaran banget deh sama karya terbarunya YOLO. Nah ini bahasanya kan bisa dibilang kalau YOLO tuh kekinian kan. Iya kayak anak Gen Z banget gitu. Apakah karena pengen menyasar pangsa Gen Z kah, atau memang lagu ini menarik untuk anak-anak muda sekarang?
1: Karena kepanjangan gimana? Aja kalau kita nulis di lirik You Only Live
4: Once. Panjang-panjang. Bener juga.
1: Nanti di album di digital platform juga jadi kecil kan, gak kebaca. Kalau YOLO kan YOLO bisa digedein tuh fontnya. Jadi dari jauh udah kelihatan YOLO gitu.
4: Nah itu menceritakan tentang apa tuh lagunya?
1: Menceritakan tentang ya memang hidup ini kan cuma sekali. Mm-mm. Jangan karena sekali kita jadi seenaknya. Tapi dengan hidup sekali, apa yang bisa kita buat buat diri kita lebih baik lagi tanpa harus menjadi beban. Gitu, karena banyak orang yang memang dituntut sama orang lain atau dituntut oleh lingkungan harus bisa seperti ini, seperti ini nih. Bukan jadi diri sendiri dong. Lo kan hidup cuma sekali mas, lo harus jadi diri lo sendiri, cari yang terbaik versi lo gitu. Dan di lagu ini juga kalau buat aku pribadi, point of view-nya lebih personal lagi, karena memang lagu ini sebenarnya aku dedikasikan buat anak aku yang perempuan.
2: Karena kebetulan cuma yang tulis liriknya.
0: Karena burnout kah? Karena
1: bukan, karena anak aku kebetulan itu dulu sempat mengalami verbal bullying. Kekerasan apa namanya verbal bullying, dari verbal. Dari pekerja di rumah sebelumnya. Di saat usianya tuh dari 1 2 3 kayak gitu. Ternyata dia sudah itu. Jadi dari terpatri nih di otaknya dia bahwa dia tidak bagus. Itu kan lagi menyerap kan, kayak spons kan otak anak-anak.
0: Itu golden age juga
1: pas
0: kan.
1: Mau masuk sekolah SD kan berarti kan kita harus memperbaiki itu kan. Nah aku bolak-balik hipnoterapi sama psikolog. Karena dia sosialisasinya, karena dia merasa, enggak, aku tuh jelek, apapun aku bikin tuh gak bagus, kayak gitu ibarat katanya. Karena dia sudah percaya itu. Nah akhirnya makanya dari musik yang Sela kirim, kok energinya ini membawa kita untuk semangat gitu. Apalagi Sela sempat waktu itu bikin notasi, ada kalimat I want to get it started. Nah itu ada tuh di situ tuh. Kok memang ini kita kayak harus memulai sesuatu nih dari vibes musiknya. Nah akhirnya aku masukinnya lirik itu, dan alhamdulillahnya juga ternyata dampak dari lirik ini, memang bahasaku di sini kan bahasa simpel sebenarnya, bahasa sederhana gitu, karena memang supaya anakku tuh bisa ngerti gitu si tentang lagu ini apa gitu.
0: Ada lirik kayak self improvement, jangan jadi beban.
1: Dan iya kan, karena kan orang banyak dituntut. Bener, jadi beban dong, lu jadi diri sendiri aja sebenarnya gitu.
0: Iya sih.
1: Nah terus akhirnya pas kita rilis lagu ini, banyak yang merasakan, nama anakku kebetulan Sakila. Nah Sakila-Sakila lain dalam versi tubuh orang besar yang ternyata dulunya juga pernah merasakan hal yang sama. Jadi gak berani melakukan sesuatu gitu. Nah ini sebenarnya lagu ini kayak doping sih sebenarnya. Dari kami, untuk anak-anak kami, untuk teman-teman di luar sana, buat ayo you only live once gitu. Udah lo gerak aja, dance aja, ibarat kata gitu.
0: Ini mungkin buat teman-teman yang belum dengar, kita langsung puterin aja kali ya.
4: Iya dong, biar kita bisa meresapi liriknya. Soalnya tadi ada yang
2: juga bikin semangat juga pagi-pagi gitu.
0: Nah kita coba langsung hadirkan lagunya buat teman-teman juga nih, buat good friend yang lagi di jalan atau mungkin lagi santai aja, mau mampir ke TikToknya Delta FM boleh banget. Silakan. Di situ nanti kita ngobrol-ngobrol during the song atau mungkin pada saat iklan. Jadi silakan mampir ke TikTok at Delta FM. Kak Tantri pun juga lagi live di TikToknya. Boleh mampir ke situ, ada yang mau bertanya silakan ke WhatsAppnya Delta FM juga boleh, 0811 8878 991. In the meantime ini dia lagu terbarunya Kotak Yellow.

0: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
2: Buat good friend yang ada di Bandung, kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Braga terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar kawasan Dago. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Ciampelas terpantau ramai lancar.
1: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: yang terjadi
1: yang minimal ada dari kita support sistemnya dari lagu lah.
0: Salam buat Shakila ya.
1: Terima kasih.
0: Ih, luar biasa.
2: Dan sebenarnya nggak cuma anak kecil yang mungkin merasakan seperti itu. Kayak banyak. Tadi kan dibilang Shakila-Shakila yang sudah dewasa ya, di luar sana gitu ya, teman-teman mungkin kerabat kotak yang lain ada yang merasakan, dan sekarang kan mental health memang sudah menjadi isu yang nggak tabu lagi gitu kan. Ini sebagai lagu yang mensupport juga kerabat kotak yang mungkin merasakan hal yang sama.
0: Aku dengerin lagu tadi pingin langsung skydiving.
1: Wah,
0: mencoba hal baru gitu. I can do this. Atau mau bagi jumping gitu kan kayak. Enak gitu ya.
1: Jangan ada ragu.
2: Jangan ada ragu, cuti sekarang juga. Jangan ada ragu, Nar.
1: Cuti sekarang juga.
0: Anyway, ini tuh banyak banget teman-teman semua, kerabat kotak, selamat pagi buat yang bergabung. Kita lagi ngobrol-ngobrol dengan kotak, Kak Sela, Kak Cua, Kak Tantri. Kita ngebahas mengenai lagu barunya YOLO yang sudah diputar gitu ya. Belasan tahun bersama dengan label, akhirnya sendiri sekarang nih, gerak sendiri dengan semua strategi yang pastinya kan diobrolin bareng-bareng gitu. Kalau dulu ada label, strategi bisnisnya udah dipikirin sama label, tinggal di-present ke kalian. Suka enggak, nanti bisa di-rework lagi. Nah sekarang ini kalian semuanya, dari A sampai Z, kalian pikirin. Kan pasti ada juga tim yang lain dong yang bersama dengan kalian. The decision maker atau otaknya tuh dari kalian. Ngelihatnya sekarang tuh seperti apa sih? Makin ruwet kah? Atau justru malah kayak menyenangkan
2: seneng
0: juga
2: punya
0: ternyata,
2: keluarga gitu. Yang inti sekarang
3: jujur ruwet iya, jujur lebih capek iya, tapi energinya berasa jadi band baru. Karena kan memang kita kan sebenarnya di usia 22 tahun ini kan kita sudah terjebak dengan rutinitas yang manggung seperti biasa lah gitu. Cuman ternyata kita butuh momen di mana kita harus mikirin rumah kita sendiri gitu. Terus ngerasa lebih lebih fulfill lah untuk mikirin gimana nih brand kotak ini grow up-nya kayak gimana nih. Terus nanti lagu-lagu kita gimana nih. Jadi semuanya tuh kita akhirnya bareng-bareng brainstorm bareng. Justru itu yang kita butuhin untuk dapetin vibe dari lagu-lagu yang akan kita rilis di next setelah YOLO ini gitu.
0: Berarti memang akan jadi EP?
3: Rencananya demikian.
0: Berarti udah ada materi-materi sudah. Lainnya
3: sudah.
0: Kalau gak salah 30 ya.
2: Enggak, itu ya.
3: Lebih ke voice note aja.
2: Benar, voice note. Iya, itu isi flash disk lu kali. Ini Rahyo Chen bilang katanya kira-kira abis YOLO kapan rilis lagu-lagu yang lain. Nah kalau timeline-nya kira-kira per berapa minggu kah?
3: Cepet banget ya.
0: Lebih kira ini sosmed ya.
3: Iya, promo aja belum ya. Secara plannya 3 bulan sekali, tapi kayaknya akan mundur. Karena kita ngumpulin duit dulu buat bikin klip.
2: Iya lagi.
0: Tapi kalian enggak mau yang kayak ke movie klip dulu, music lirik dulu gitu-gitu.
3: Kita kemarin tuh jadi alhamdulillahnya kita dibantu sama teman kita. Rencananya tuh sebenarnya pengen bikin music video atau enggak music video lirik yang memang biasa aja rencananya karena budget ya. Terus abis itu ternyata tiba-tiba teman kita alhamdulillah mereka mau support yang udah gue bikinin aja dua-duanya gitu. Video lirik dengan video klip gitu. Terus kita cuma ekspektasinya tuh kayak di level 50 aja deh. Dikasihnya level 100. Jadi kayak kalau nanti boleh ditengok itu menurut kita tuh ini kayak kebagusan. Video klip yang kebagusan secara mandiri yang budgetnya sangat tipis sekali gitu kan. Tapi memang dia all out banget di sini bantuin kita. Jadi ya thank you banget buat Mas Pujo untuk dari Aloke
0: Picture.
3: Putra Johan.
0: Kalau misalnya nih ada good friend yang lagi denger gitu kan ya. Ini menarik nih. Kan balik lagi ya sekarang kan versinya kolaborasi. Selalu kolaborasi. Say, ini ada production house nih yang pingin, kayaknya seru nih kita collab bareng sama Kotak. Mau gak kita collab nih music video kalian kita yang bikinin deh. Tapi maksudnya ada
4: ya, gak menutup kemungkinan ya.
0: Gue mencoba untuk kesana,
2: kemungkinan kalau mau, gak menutup kemungkinan.
4: Mau, mas. Mau. Udah tahu budget kayak gini. Mau.
0: Tuh, good friend, open for collaboration. Ibaratnya kalau di link ini, open to work gitu. Open for collab gitu
3: ya. Hal ini terjadi kok waktu pas kita lagi datang ke satu podcast. Terus terjadi dealing, dia akan menjadi MC di acara mini showcase Yola itu ada di situ juga.
0: Ah, gitu.
3: Sama podcast hancur waktu itu kita lagi main ke podcast sana, terus gue, yaudah gue yang MC deh. Hah, serius? Iya, yaudah.
0: Seru ya kalau kayak gini ya.
3: Masya Allah.
0: Masya Allah banget.
4: Teman-teman yang support, terima kasih banyak.
3: Iya, baik-baik banget.
2: Ini salah satu yang mendukung dan juga selalu mensupport Kotak, pastinya kerabat Kotak.
3: Pasti
2: ada
3: ya,
2: dari Pemalang. Iya, banyak banget. Ada dari Pemalang.
3: Wah, ini nih, itu tuh yang 27 September nih.
2: 27

0: September ini HUT kotak yang ke-22 iya. tahun katanya konsepnya Roblox.
1: Betul.
2: Kita bikin konser di Roblox.
3: Bulan ini
4: konser Roblox.
5: Serius?
1: Iya.
0: Maksudnya gimana sih itu?
3: Kita bikin konser di Roblox.
1: Jadi nanti orang main aja masuk.
2: Nonton aja
1: memang dan musiknya beneran live.
0: Oke. Oke, karena gue main Roblox, gue ngerti.
1: Iya, kita main Roblox
0: kan masih. Iya. Jadi kan kayak ada area juga. Gitu kan, yeah. Kita bisa masuk.
1: Bikin berbagai panggung.
0: Nanti ada roomnya, terus ada panggungnya di situ. Panggung. Kalian yang manggung.
1: Iya.
0: Biasanya lagu-lagu koplo tuh.
1: Nah ini kali lagu kotak. Full konser.
0: Seru.
3: Di Roblox.
0: Jadi ini bukan konsep Roblox ya, tapi di Roblox.
1: Dan guys, terima kasih ya diingetin kenapa kemarin-kemarin kita nggak ngomong itu ya.
3: Terima kasih loh.
0: Pas promo ya.
1: Kan kemarin-kemarin kita promo podcast tuh ceritanya kan. Ada banyak podcast. Yeah, yeah. Ditanya, next apa lagi?
0: Kita yang bingung.
1: Ngapain ya?
3: Untung dipancing Roblox deh.
1: Iya juga ya. Ini September coy, bentar lagi.
5: Iya. Kebetulan tinggal kayak 9 hari lagi guys.
1: Iya juga, kenapa
5: sembilan.
3: Jangan lupa ya konser di Roblox kan udah itu. Di ulang tahun kotak kayak yang ke-22.
5: Kemarin lu cuma iya ya. Kenapa kita enggak ngomong itu kemarin?
0: Sorry. Gua ngerti mambrin kan, mambrin.
1: Itu benar karena gua masuk rumah sakit jadi lupa sama itu.
3: Iya benar.
0: Berarti nanti di tanggal 27 September itu jam berapa?
3: Nanti kita umumin jam berapanya yang
5: di sosmed.
1: Di sosmed. Tapi pasti 27 September ya, memang.
3: Kita ngerayain ulang tahun ke-22 tahun di Roblox.
5: Itu luar biasa.
1: Lucunya, lucunya tuh sampai dibikin konsep kan kalau di Roblox kita suka bikin tower gitu kan. Nah, nanti ntar konsepnya mau gimana? Oh, langsung tuh. Pengennya begini mah nanti ada tower biar orang bisa main. Terus nanti ada kayak ini-ininya gitu.
5: Ih, gemes banget loh. Semua orang bisa datang kan?
1: Bisa dong. Bisa kan? Bisa, yang punya akunnya boleh.
5: Ih luar biasa. Tapi ini menarik buat teman-teman semuanya. Betul, kotak sudah 22 tahun di 27 September nanti. Betul. Tapi masih ada satu teman kita yang hadir di sini tadi ngomong gini. Sedari kecil selalu penasaran kenapa namanya kotak.
0: Iya.
5: Ini mungkin kayak selalu ini FAQ.
1: Oh, iya.
5: Frequently asked question.
1: Iya, gitu kan. Pertanyaan itu kalau enggak nemu jawabannya jadi nempel ya.
5: Iya, betul kan ya.
3: Walaupun dia sudah ngetik di googling atau di Wikipedia kurang puas kalau nggak
5: langsung ya, gitu kan ya.
3: Jadi kotak itu ada 4 sudut dan 4 sisi. Mewakili masing-masing, dulu personil 4 sekarang tinggal 3. Satu sisi yang hilang itu digantikan kerabat kotak fans kita. Jadi sisinya masih.
5: Jadi memang benar-benar karena kalau misalnya orang-orang mungkin bertanya kenapa kerabat kotak sih, karena memang kalian tuh treating, betul, treating penggemar kalian tuh bukan kayak love fans, tapi you guys are developing kita untuk bisa tetap maju gitu. Apakah memang inilah yang akhirnya membuat kalian terus bertahan sampai sekarang?
1: Bisa jadi, bisa jadi karena kita tumbuh bersama-sama ya. Dan kita merawat mereka, mereka juga merawat kita, meyakini kita kalau kalian tetap harus berkarya karena karya-karyaan tuh memang benar-benar nemenin kita tumbuh kata dia gitu. Jadi setiap kali ada gejolak kita untuk yang aduh capek ya apa segala macam, ingat kerabat lagi, oh enggak bisa. Mereka ada dan setia sampai detik ini untuk dengerin karya kita. Mau karya baru, mau karya lama, semuanya mereka benar-benar nungguin gitu. Jadi ya kayaknya enggak ada alasan untuk kita untuk menyudahi perjuangan si bendera kotak ini gitu.
2: Dan lucunya pas setiap kita meet and greet gitu, kalau setiap manggung di luar kota kan kita selalu menyempatkan waktu untuk bertemu dengan kerabat kotak gitu. Anak-anak kita banyak banget sekarang.
1: Asli.
2: Kerabat kotak cilik.
5: Iya.
1: Jadi kita tuh gak expect ternyata kerabat kotak tuh mereka menikah di antara sesama kerabat kotak.
2: Lucu banget.
1: Menghasilkan ya. Kerabat kotak junior.
5: Luar biasa. Mas, ini ada masjid di surga ya.
1: Masya Allah, tabarakallah.
5: Kan orang-orang bilang kan kalau lo ngejodohin orang sampai nikah lo punya masjid di surga gitu kan ya.
0: Punya rumah juga kan, kafling katanya. Aku satu kamar tuh belum dapat nih, belum
5: jodohin. Belum dapat nih gua ngejodohin orang sampai nikah. Ajak-ajak gua ya, ingetin ya, oh ini Danar gitu ya. Ini Ovi ya, gua ajak lo ke sini ya.
0: Tapi penasaran deh, ingin bertanya kan tadi kalau kita lihat lagunya YOLO kan kayaknya wow banget nih.
5: Balik lagi ke ini ya, loh kayak, rocknya tuh dapet lah, dateng lagi.
0: Dapet banget gitu. Dan ternyata proses pembuatannya itu hampir semuanya terlibat jadinya gitu kan. Betul. Nah biasanya kan ada gesekan-gesekan tuh. Kalau di lagu ini gimana? Adakah mungkin perbedaan pendapat di awal? Kayak enggak, gue gak mau naikin isu mental health nih misalnya awalnya gitu, atau gimana? Ada cerita-cerita gak?
3: Gesekan enggak ya. Karena memang di kotak sudah di terplotting mungkin udah dari dulu gitu, tugas musik sama notasi aku gitu.
5: Oke.
3: Setelah itu saya lempar ke anak-anak. Mereka berdua yang bikin lirik. Nah, mereka deh yang gesekan.
5: Lemparnya anak lawan baru
3: masuk lepas tangan. Nah, gak ikutan.
5: Nah, kalian kalian berdua gimana? Maksudnya kalau kalau ngomongin kayak perempuan pasti akan ada momen-momen di mana ya PMS ada
0: sensi-sensi. Itu gimana?
5: Gimana nih?
1: Bersyukurnya aku sama Cua ya ketemu gitu. Kita tuh kayak yin yang gitu. Aku tuh super moody.
5: Oke.
1: Cua tuh yang chill banget. Jadi kayak aku tahu minta tuh, tapi kan secil-cilnya Cua pasti kan ada batas-batas di mana dia limitnya bisa bom gitu. Betul. Kan. Kita tahu Betul. Tuh oh nih dia udah marah nih. Terus begitu pula dengan aku misalnya, oh tante lagi enggak mood nih. Dia yang mencairkan suasana. Jadi memang sudah 22 tahun ya. Jadi memang proses itu gitu. Yang kita akhirnya membuat kita tahu gitu bagaimana cara mengendalikan dan menghargai satu sama lain secara ego dan secara psikologi. That's why kalau ngomongin ego, semua orang pasti punya ego kan. Apalagi di dunia musik itu egonya tinggi-tinggi gitu.
0: Bener, idealis akhirnya, kan soalnya
1: idealis masing-masing. Akhirnya kita kasih plotting lah tugas masing-masing. Biar kasih makan egonya masing-masing. Kayak misalkan si Sela, kita sudah percaya 100% penuh untuk urusan musiknya Kotak. Karena dia kan memang yang dari member dari awalnya Kotak. Tahu bagaimana benang merahnya. Terus pas bagian visual look dari manggung, terus fashion, itu artwork, fashion, segala macam itu Cua.
3: Beliau.
5: Foto ini pun juga sama.
1: Iya ini semuanya Cua, ini Cua. Dia bikin sendiri loh.
5: Jadi fashion semuanya. Tapi ini aku suka banget loh foto ini.
0: Fashion stylist kita itu Cua. Ternyata dia igunnya.
3: Iya, bener.
0: Iya
3: bener.
5: Orangnya suka dengerin gitu.
1: Iya. Gua tahu akhirnya kenapa anaknya suka begitu. Ibunya pun begitu.
5: Asun.
0: Maksudnya kayak apa nih biasanya?
3: Desainer.
0: Iya, enggak buat. Dia tuh punya fashion yang bagus.
3: Iya, nah, dia paham gitu.
5: Merah muka gue.
0: Aku tuh bingung soalnya kayak, oh kok keren banget kalian nih fotonya kan. Pakai beskap-beskap ya udah
3: temanya siap. Temanya lagi kotak dinding rat soalnya.
5: Kotak dinding rat. Iya benar. Tapi balik lagi kita nggak mau ngebahas tentang YOLO ya? Gitu kan, bagian gesekan-gesekannya ternyata tadi, memang sebenarnya ya kalian saling mengerti satu sama lain gitu kan.
1: Karena sudah percaya, jadi ntar pakai ini ya. Oke, udah cuma gitu doang. Udah nggak perlu lagi kayak, kok gue nggak suka dengan udah nggak ada.
5: Kalian masih ada workshop gitu nggak sih?
1: Workshop dalam arti apa?
5: Kan kadang kan kalau misalnya bikin itu ada beberapa musisi yang kita mau bikin sesuatu nih. Let's go, kita masuk ke dalam satu kamar gitu. Atau enggak mungkin kayak ada temanku, ya ada salah satu band juga gitu ya. Dia tuh sampai bikin workshopnya bareng sama timnya itu tuh dikas. Karena dia mau bikin album biar lebih fokus, dia pergi ke satu tempat.
1: Oh iya, kita kayak gitu.
5: Nginep bertiga gitu ya, ketahuan deh. Membernya bertiga, bikinlah di situ gitu ya. Dengan keliaran ininya semuanya. Kalian juga gitu
3: ya? Iya, dua album terakhir tuh kita sewa villa di Jogja di lereng Gunung Semeru.
5: Oke.
3: Semua keluarganya udah berkeluarga kan,
5: nggak
3: apa-apa, ajak aja nggak apa-apa. Tapi di saat kita workshop, kita fokus malam sampai subuh. Paginya kalian main sama anak-anak yang ke gunung atau ke apa gitu, kita sudah lakukan.
5: Terus
1: apa? Sudah dilakukan. Berapa hari? Berapa hari waktu itu?
3: Bookingnya satu minggu. Satu minggu.
1: Hasil lagunya berapa? Hasil lagunya?
3: Dua.
1: Kebanyakan liburan.
0: Lalu konsepnya gaping soalnya.
3: Dan jangan ditayangin. Dan hasilnya kayak
1: apa itu? Huru-hara. Maaf ya.
5: Gak apa-apa dong, gak apa-apa.
3: Mau ngelakuin kayak gitu lagi, kapok.
0: Ya. Tuh kalau kata Andy, workation gitu. Ya.
3: Asli, banyakkan liburannya. Ini kabar kerjanya kita. Gitu.
1: Karena ngangon anak ya.
3: Ngangon anak. Enggak, menurut kemungkinan, aku gak mau menyalahkan dengan kondisi itu, ya udah gak apa-apa gitu. Akhirnya melakukan workshop sendiri, bikin musik sendiri, semua udah jadi, baru tak lempar ke mereka. Mereka udah biar tahu visualnya, arahnya musiknya mau dibawa ke musiknya, ke liriknya, temanya apa, itu udah kebayang.
5: Gitu. Wah menarik nih.
1: Mungkin itu works waktu pas lagi kita masih single. Tapi sekarang sudah berkeluarga, jadi kayaknya lebih efisien waktu kayak gitu aja deh.
3: Macam-macam lah. Ayo workshop. Lagi dulang anak.
2: Gua klarifikasi, jangan gara-gara keluarga, bukan. kita itu aja pernah ada manggung di Bali, kita extend nih. Bertiga doang tidak tanpa keluarga. Oke. Okay.
3: Hmm. Oh iya iya.
2: Apa yang kita lakukan teman-teman?
5: Adalah
2: malah nongkrong di
3: Beach Club. Beach Club.
5: Ah, itu nanti kita ngobrol lagi.
0: Itu mah mumpung nama Lipe ya.
3: Lihat kan bikin lirik, Bu.
5: Tapi ya ya nongkrong aja dulu deh.
3: Malah kecipak-kecipet tuh di kolam renang.
4: Masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
6: Good Mood Club cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
7: Oh, udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lah muat pas lagi kerja penting. Ah.
8: Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited, tanpa kuota, dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 088-98-1500-818. My Republic, Wi-Fi terbaik untuk roketin harimu.
9: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
10: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
9: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
10: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
9: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
10: Repot banget hidup lu, sumpah.
11: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Jenar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
6: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: 3 kali mic jatuh.
1: Satu Indonesia ini menjadi salah satu lagu anthem yang mungkin sekarang kita semua yuk jadi satu Indonesia yuk.
2: Iya betul. Ya,
1: kita bersatu yuk. Indonesia sembuh yuk gitu yuk, ya. Iya berita-beritanya yang bagus-bagus yuk sekarang yuk, amin, yuk.
3: Dari saling menguatkan sih sebenarnya.
1: Saling menguatkan.
3: Satu Indonesia.
1: Benar, dari kondisi alamnya pun juga semua. Lagi ya dari semua lini lah luar biasa sekali ya rasanya. Ini menarik karena memang menyenangkan sekali ngobrol bareng sama Kak Tantri, Kak Cua, Kak Sela yang memang jauh-jauh dari Jogja datang ke Jakarta.
4: Mm-mm. Khusus lo ini.
1: Oh, luar biasa. Tolong abis ini karpet merahnya tolong ditebarin ya di situ ya. Dikasih kembang-kembang
3: banyak
1: juga.
3: Promo, banyak
1: promo. Mau ke Bali juga ya dalam waktu dekat ya.
2: Betul, besok insya Allah.
1: Open for public atau
2: private event?
1: Private event. Private event. Ini buat teman-teman semua yang dalam waktu dekat bisa nonton selain ulang tahun kalian di Roblox gitu ya, tanggal 27 September ada enggak yang teman-teman bisa?
3: Ada. Kita ada main di Pasuruan,
2: Lombok Tinggi,
3: sama Bukit Tinggi.
2: Lombok juga ada, Lombok.
3: Tadi itu Lombok masih Oktober.
2: Oh iya.
1: Rahil Chen bilang ditunggu di Bukit Tinggi tadi
2: sebelum bulan. Iya, Bukit Tinggi bulan kerabat kotak nih Rahil Chen nih.
1: Dari Riau dia. Mm-mm. Luar biasa. Menyenangkan sekali. Sebelum kita pamitan, ada yang pengen disampaikan gak nih ke good friend?
5: Berkaitan dengan YOLO juga nih sebagai single terbaru.
2: Karena kita lagi ada di Delta, kita mengucapin selamat ulang tahun untuk Radio Indonesia.
1: Radio Nasional, betul, baru kita rayakan.
2: Kemarin kita mengucapin makasih juga udah support musiknya Kotak sampai sekarang. Buat pendengar juga good friend juga terima kasih sudah membersamai Kotak, mendengarkan lagu Kotak untuk sama-sama tumbuh bersama. Jangan lupa request lagu Riolo.
1: Itu dia.
3: Dan lagu-lagu Kotak yang lain.
2: Betul, untuk menyemangati hari, apalagi diputar di pagi hari.
1: Karena kita tiap hari pasti selalu ada yang request lagunya Kotak.
2: Betul. Masya Allah, terima
1: karena
2: kasih.
1: Karena jujur ya, jujur ini kalau apa band Indo yang sering di request itu ada 3. Kotak,
5: Shalon Seven
1: sama Ran.
2: Masya Allah.
1: Itu kayak selalu hadir yang request 3 lagu itu.
5: Setiap hari ada. Dari seluruh Indonesia pasti ada yang request.
3: Enggak karena ada kita di sini kan ya.
1: Enggak. Besok kita ketemu band yang lain kita omongin ini juga.
5: Tapi benar emang selalu di request. Tapi dari Kak Cua mungkin ada yang mau disampaikan lagi berkaitan dengan single terbaru juga YOLO.
6: Iya, pokoknya buat teman-teman terima kasih banyak, sehat-sehat buat kalian. Semoga karya kami bisa berdampak buat memberikan inspirasi di hidup kalian.
1: Amin. You only live once.
5: Amin.
3: Kak Cua kurang lebih sama.
1: tolong. Boleh agak diperpanjang sedikit yuk.
5: Iya, Kasela, gue disuruh main aja gue.
3: Kalau suruh ngomong mikirnya harus jauh-jauh hari dulu. Baik, anyway, terima kasih banyak semuanya atas supportnya.
1: Luar biasa, 22 tahun bukan waktu yang sebentar untuk berkarya di industri musik. Banyak yang come, banyak yang go juga, banyak yang masih bertahan, banyak juga yang sudah bubar. Mudah-mudahan kebersamaan kalian pun juga tetap terus mewarnai belantika musik tanah air.
2: Amin.
1: Tadi ada Kak Natali bilang katanya Kotak jangan bubar gitu. Amin.
5: Ini enggak nyanyi nih.
1: Iya nih.
5: Iya dong.
2: Gitarnya mana, Bay?
5: Gitarnya.
1: Ini kayaknya kita karena memang abis ini gak ada penyiar. Mm-mm. For the first time kita kayaknya 10 lewat 15 menit gitu.
5: Iya.
1: Let's go. Teman-teman semuanya silakan di perbesar ininya.
2: Stem.
1: Oke, apa-apa enggak apa.
2: Stem.
1: Rona.
2: Itu
1: bisa ditodong enggak?
2: Bisa
1: ditodong enggak?
2: Bisa.
1: Mau ditolong pakai ini?
2: Bisa pakai ini aja nih, Kak.
1: Oh, biasa gitu aja. Baik. Ini pokoknya ngobrol dulu. Pokoknya luar biasa.
2: Jangan ini ya, apa namanya kalau gitu? Dead air.
1: Pokoknya kita enggak boleh dead air, pokoknya.
2: Kita ngomong aja mulu ngomong.
1: Bener. Kita ngomong alur ngidul kalau ngidul. Pokoknya tadi dikasih tahu akan ada di Bukit Tinggi di
6: dan juga Bali.
2: Pasuruan.
1: Pokoknya semua update-nya ada di Instagram-nya
2: Kotak. Ada, Kotak_band_
1: Kotak_band_ pokoknya jangan lupa nih akan ada EP-nya.
2: Insya Allah. Tahun ini.
1: Mudah-mudahan dari banyaknya event, makin cepat juga EP-nya ya keluarnya ya.
6: Amin. Ini sambil nyetem ya, sambil kita dengerin tutorial stem gitar ala Sela Kotak.
1: Bener. Lagu apa? Lagu apa? Lagu apa? Lagu apa? Lagu apa?
5: Request dong, request dong.
1: Coba. Semua lagu apa? Lagu yang pertama keluar di chatbox itu akan dinyanyiin.
5: Coba kerabat kota.
1: 3 2 1. Ayo, ya, ada lagi.
2: Gue deg-degan nanti si Rahil minta lagu-lagu underrated. Jangan okay. Rahil. Masih sih. Oke, Arif.
5: Semoga ya. Semoga Arka katanya saat kembali.
2: Amin.
0: Yuk.
1: Oke.
0: Ngetem pakai lagu Peter Pan juga enggak tahu.
5: Beda.
3: Scorpion.
1: Scorpion tuh kesel ya. Kesel ya Scorpion ya. Oke. Good friend, please welcome

0: biasa. Ada yang lagi-lagi-lagi ntar dikasih quotation ya.
1: Tenang, bawahnya ada tulisan negosiable.
0: Kalau gitu kita langsung pamitan. Good friend, thank you so much. Thank happy you. Weekend.
2: Terima kasih
0: friend,
2: kerabat kotak.
0: Luar biasa, kerabat kotak juga luar biasa. Jangan lupa terus dukung kotak untuk promo-promo dengan mendengarkan lagu ini, YOLO, terus juga request terus lagu-lagunya kotak. Dan kita ketemu lagi hari Senin kalau gitu ya.
1: Betul sekali, jangan lupa ketemu kotak di Roblox nanti ya.
0: Itu dia, kita semua pamitan. Have a nice weekend everyone, bye-bye.
2: Bye.
3: Terima kasih banyak. Bener loh, ya Allah, untung ada yang ngerti gitu loh.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Bank Victoria mempersembahkan Victoria Run 2026. Di event ini akan ada beberapa kategori yaitu 5K, 10K, dan Half Marathon. Acara ini pastinya makin seru karena penampilan spesial dari Sandi Sondoro, Jess Hayat, DJ Patricia Schultz, dan Juicy Lucy. Catat tanggalnya ya, hari Minggu 11 Oktober 2026 di Parkir Timur GBK Senayan, Jakarta. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram di @victoria.run.id. Victoria Run 2026, Run to Your Victory!
2: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
3: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: diskon 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal!
2: Delta FM, hits terenak.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Good friend, mau cari inspirasi, ilmu baru, dan style seru seputar desain? Nah, pas banget nih, Indonesia Design Week 2026 balik lagi dengan tema Collective Culture. Mulai tanggal 18 sampai 27 September 2026, lo bisa nikmatin Design Experience Installation, Design Talks, Artisan Alley, ICAD by The Bay, dan IDW Design Spotlight. Tahun ini, Indonesia Design Week nggak cuma di Indonesia Design District Peak 2, tapi juga ada di berbagai destinasi di kawasan Peak, mulai dari Batavia, Pancoran, Central Market, By the Sea, Lands End, sampai Orange Grove Peak 2. Jangan sampai kelewatan, good friend. Yuk cek infonya di www.indonesiadesignweek.com atau Instagram di @idedesignweek dan juga @indonesiadesigndistrict.
3: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
4: Halo sayang.
3: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
4: Iya sayang, selamat bekerja. Semangat.
3: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
5: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: do.
1: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
2: Kita sangat ingin bersama.
1: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Good friend, buat lo yang tinggal di Jakarta ada info penting nih, biar dompet lo semakin happy. Pemprov DKI Jakarta lagi bagi-bagi diskon 5% buat pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Lumayan banget kan potongan harganya? Tapi ingat ya, jatuh tempo pembayarannya itu tanggal 30 September 2026. Jadi kesempatan lo buat dapat diskon 5% ini cuma sampai tanggal 30 September 2026. Daripada nunggu makin mepet, mendingan langsung aja good friend. Cek tagihan PBB P2 lo sekarang dan bayar sebelum batas waktunya habis. Bayar PBB P2 tepat waktu, bikin dapat diskon. Tapi yang utama, kita juga ikut berkontribusi langsung buat pembangunan Jakarta tercinta. Buat info lebih lengkapnya, langsung aja cek media sosial resmi Bapenda Provinsi DKI Jakarta ya. Bapenda DKI Jakarta, pajak Anda untuk Jakarta.
1: Delta FM, hits
0: ya. Bapenda DKI Jakarta, pajak Anda untuk Jakarta.
1: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

juga lagu enak yang ini. Kalau ada sembilan nyawa, mau sama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Ada keberatan juga terhadap pelaksanaan bukan di depan sekolah tapi di jalan itu Pak ya. Dibantu sehingga menimbulkan sedikit ada kegaduhan.
3: Nah ini bekasnya ini lapak-lapak.
4: Emang gak khawatir terjadi kebakaran seperti yang kemarin gitu?
3: Mana ya ada tapaknya.
5: Jabar Now edisi Jumat 18 September diantaranya mengenai Polresta Bandung ungkap pembuatan uang palsu, dugaan pemerasan lahan industri 1,3 miliar rupiah, Kades Parigi Mulia Subang ditahan kejari. Di Sukabumi, bangunan MCK kini disulap jadi rumah pribadi. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Sebanyak 10 warga Kabupaten Garut, korban selamat musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8, tiba di rumah singgah Garut Kamis malam. Pemkab Garut menerjunkan tim medis serta pendamping psikologis guna memastikan kondisi fisik dan trauma para penyintas teratasi sebelum kembali ke rumah.
6: Kedatangan rombongan penyintas yang dijemput langsung Dinas Sosial dari Jakarta ini disambut Bupati Garut Abdusy Syakur Amin. Bupati menegaskan seluruh korban selamat wajib menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh, terutama satu orang penyintas yang membutuhkan penanganan medis khusus.
7: Pengecekan kesehatan keseluruhan, kalau mereka dinyatakan sudah dianggap sehat, mereka bisa kembali ke keluarganya.
6: Selain penanganan fisik, Pemkab Garut juga menunda sementara kepulangan para korban di rumah singgah demi menjaga aspek psikologis keluarga korban lain di Desa Situsaeur Karangpawitan yang hingga kini anggotanya masih dinyatakan hilang.
7: Aspek psikologis, karena masih ada 10 warga kami yang masih menentukan dan mereka tinggal di lingkungan yang sama.
6: Bupati Garut turut mengklarifikasi simpang siur jumlah total warga Garut yang menjadi korban musibah KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September dini hari. Ia menjelaskan, semula tercatat ada 23 orang, namun satu korban terkonfirmasi sudah berpindah KTP ke Kabupaten Cianjur. Dengan demikian, total korban ber-KTP Garut secara resmi berjumlah 22 orang. Dari data 22 warga Garut, 2 orang dinyatakan meninggal dunia dan jenazah sudah dipulangkan. Sebanyak 10 orang selamat telah tiba di Garut, sehingga total yang sudah ditemukan ada 12 orang. Dan Pemkab masih menunggu serta memantau pencarian 10 warga lainnya yang masih dinyatakan hilang.
5: Rabu 16 September, Kejaksaan Negeri Subang menahan Kepala Desa Parigi Mulia, Kecamatan Cipunagara berinisial AS atas dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan dokumen pertanahan.
8: Tersangka diduga mematok uang tarif Rp800 per meter persegi dalam proses pelepasan lahan kawasan industri seluas 1,7 juta meter persegi. Praktik pemerasan yang berlangsung sejak tahun 2019 hingga 2025 ini meraup aliran dana ilegal mencapai 1,3 miliar rupiah lebih untuk kepentingan pribadi tersangka. Kepala Kejari Subang, Nurdin Kusumanegara menegaskan tindakan tegas ini diambil untuk memberantas pungli yang merusak iklim investasi daerah.
9: AS selaku Kepala Desa Parigi Mulia periode 2019 sampai dengan sekarang. Tim penyidik telah menetapkan saudara AS sebagai tersangka.
8: Atas perbuatannya, tersangka AS dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kini menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Subang selama 20 hari ke depan.
5: Satreskrim Polresta Bandung menangkap 2 orang tersangka yang masing-masing berinisial M alias R karena diduga membuat dan mengedarkan uang palsu pecahan Rp100.000.
10: Kasatreskrim Polresta Bandung, Komisaris Polisi Dwi Rio Andrian mengatakan, kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di sebuah rumah yang selalu tertutup. Dari hasil penggerebekan terhadap rumah kontrakan di Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, menunjukkan kedua tersangka baru menjalankan produksi uang palsu tersebut selama sekitar 1 minggu. Dalam waktu singkat itu, mereka telah mencetak uang palsu pecahan Rp100.000 dengan total mencapai Rp300 juta. rupiah, di mana sebanyak 1 juta rupiah diantaranya sudah sempat diedarkan ke masyarakat.
11: Sudah dicoba untuk diedarkan, sasaran atau target yang peredaran uang palsu ini adalah warung kecil, pasar, penjual bensin eceran yang mereka harapkan dapatkan barang yang mereka inginkan dan mereka mendapat kembalian dari warung-warung ini.
10: Lebih lanjut, Kompol Dwi menambahkan kedua tersangka akan dijerat pasal 374 KUHP tentang pemalsuan mata uang negara dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprassasanijabar.net. Saudara, Kabupaten Bandung Barat resmi menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat tahun 2026. Perhelatan yang dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang ini mengusung gerakan mengajak masyarakat kembali menonton televisi dan mendengarkan radio. Kesiapan dimatangkan melalui rapat koordinasi bersama KPID Jawa Barat di Gedung B Setda Bandung Barat. Sekretaris Diskominfotik Kabupaten Bandung Barat, Doni Pratama menegaskan, jajaran Pemkab Bandung Barat bergerak penuh untuk menyukseskan perhelatan tingkat provinsi ini sekaligus memperkuat literasi informasi publik masyarakat.
12: Saya kira dengan momentum peringatan Hari Penyiaran Daerah ini bisa lebih memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya seperti hal bagaimana menerima informasi yang betul, yeah, informasi yang salah. Nah, ini makanya kami akan coba mendorong lagi literasi masyarakat di dalam hal penerimaan informasi publik, bahwasanya memang informasi publik itu bisa diterima sebenar-benarnya dari kanal-kanal yang memang resmi.
5: Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, mengapresiasi dukungan penuh pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Ia menekankan pentingnya kampanye kembali ke media penyiaran resmi di tengah derasnya arus disrupsi informasi liar di masyarakat.
13: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Adiana Slamet, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsiarda sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
15: Harsiarda 2026, catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
13: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
5: Petugas gabungan mengamankan seorang pemulung yang kedapatan membakar kabel di kawasan tempat pembuangan air sampah TPAS Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor.
16: Seorang pemulung diamankan petugas Rantip Kecamatan Cibung Bulang saat kedapatan membakar kabel di kawasan TPAS Galugas. Kabel tersebut dibakar untuk mengambil tembaga yang terdapat di dalamnya. Petugas yang sedang melakukan penjagaan di lokasi langsung mengamankan yang bersangkutan karena pembakaran dilakukan di area yang masih memiliki risiko terjadinya kebakaran. Terlebih, kawasan TPAS Galugas sebelumnya dilanda kebakaran besar dan petugas masih melakukan pemantauan serta pengamanan untuk mencegah munculnya titik api baru.
17: Ada kepulan asap bakaran dari masyarakat.
16: Setelah diamankan, petugas melakukan penanganan terhadap pemulung tersebut. Petugas juga mengimbau agar tidak ada aktivitas pembakaran di kawasan TPAS, terutama di area yang masih rawan terbakar.
4: Cuma nggak khawatir terjadi kebakaran seperti yang kemarin gitu?
3: Ya, gimana ya, ada tapaknya.
16: Petugas memastikan pengawasan di kawasan TPAS Galuga terus dilakukan untuk mencegah aktivitas yang dapat memicu kebakaran kembali.
5: Bangunan Mandi Cuci Kakus MCK yang selama puluhan tahun dikenal sebagai fasilitas masyarakat di Kelurahan Nanggeleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, kini telah dibongkar dan berubah menjadi bangunan rumah yang disebut-sebut milik pribadi. Perubahan sontak menjadi perhatian warga. Pasalnya, bangunan MCK yang disebut telah berdiri lebih dari 30 tahun itu selama ini digunakan untuk kepentingan masyarakat.
18: Tak hanya soal hilangnya fasilitas umum, perubahan itu juga memunculkan pertanyaan mengenai status lahan dan dasar perubahan pemanfaatannya. Seorang warga inisial X, berdasarkan sejarah yang diketahuinya, lahan tersebut sejak dahulu memang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Bahkan, lahan itu disebut merupakan tanah wakaf yang diberikan untuk pembangunan MCK. Menurutnya, keberadaan MCK tersebut telah berlangsung lintas generasi dan setidaknya melewati 7 kali pergantian kepemimpinan RT maupun RW. Menurutnya, pengurus lingkungan hanya melakukan rehabilitasi terhadap bangunan yang ada, sebab fungsi lahan tersebut sejak awal diketahui sebagai fasilitas MCK masyarakat.
19: Di situ tuh ada kinyusu kalau bahasa Sundanya, mata air. Jadi orang tua dulu yang punya itu, yang mewakafkan itu untuk jadi amal ibadah lah.
18: Lurah Nanggeleng Mulyono mengatakan pihak kelurahan belum menerima laporan dari pengurus RT maupun RW setempat mengenai pembongkaran MCK dan perubahan fungsi lahan tersebut. Status hukum lahan, dokumen wakaf apabila memang ada, dasar pembongkaran MCK, proses perubahan fungsi lahan, serta legalitas bangunan rumah yang kini berdiri di lokasi tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.
5: Puluhan sepeda motor pelajar di Kabupaten Cirebon terjaring operasi kepolisian yang ditingkatkan di jalur Pantura Kamis pagi. Sebagian besar pelajar tidak mengenakan helm, membawa motor tanpa surat-surat, hingga menggunakan knalpot brong. Pihak sekolah memprotes kegiatan yang dilakukan di jalur Pantura karena razia dinilai seharusnya dapat dilakukan di area sekolah.
20: Razia kendaraan ini dilakukan petugas Satlantas Polresta Cirebon di jalur Pantura Plumbon, Kabupaten Cirebon, Kamis pagi. Sasarannya adalah pelajar sekolah. Petugas menepikan kendaraan pelajar yang sebagian besar tidak mengenakan helm. Bahkan, beberapa kendaraan diketahui tidak memiliki surat-surat kendaraan dan menggunakan knalpot brong yang mengeluarkan suara bising. Operasi yang ditingkatkan ini dilakukan kepolisian setelah menerima banyak laporan terkait maraknya tawuran pelajar di jalur Pantura. Tak hanya menindak puluhan kendaraan dengan tilang manual, petugas juga menggeledah jok motor dan barang bawaan pelajar untuk meminimalkan adanya barang berbahaya, seperti senjata tajam atau obat-obatan terlarang. Petugas juga memberikan imbauan kepada para pelajar agar lebih aman saat berkendara, khususnya dengan mengenakan helm dan membawa surat-surat kendaraan.
21: Ini untuk mencegah agar tidak terjadinya tawuran antar pelajar. Jadi yang diperiksa tentunya ada kendaraan motor, 34 kendaraan roda 2.
20: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Ulil Albab Ihsan memprotes kegiatan razia yang dilakukan di jalur Pantura karena dinilai mengganggu lalu lintas dan kegiatan belajar mengajar siswa. Menurutnya, razia dapat dilakukan di area sekolah dengan cara memeriksa kendaraan dan memanggil siswa sebagai pemilik kendaraan. Namun demikian, pihak sekolah tetap mendukung langkah kepolisian untuk menekan maraknya tawuran pelajar melalui kegiatan tersebut.
2: Ya, ada keberatan juga. Setelah pelaksanaan bukan di depan sekolah, tapi di jalan gitu Pak ya. Di Pantura sehingga menimbulkan sedikit ada kegaduhan di sana. Ini di sekolah umum gitu Pak. Gak apa-apa, ini sebenarnya baik untuk dilaksanakan dari pihak Polres. Silakan dilaksanakan, tinggal bagaimana untuk mekanismenya untuk bisa lebih baik lagi.
15: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan kulakukan semua untukmu, akan kuberikan seluruh
0: cinta. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Yeah.
1: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
2: Kita sangat ingin bersama.
1: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, emak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Emak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Emak lu gue pengen nyetrum.
1: Emak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo, Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat? Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps. Yuk kepoin Instagram @oksigen_id_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
5: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
6: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
1: Yang siap mengguncang Indonesia di YLF in Jakarta 2026. Jadilah saksi kemegahan panggung ikonik Ye berbentuk globe stage yang bikin konser ini semakin spektakuler. Catat tanggalnya ya, Sabtu 24 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket mulai dari Rp1.875.000 dan cuma bisa kamu beli di yejakarta.com. Beli tiketnya sekarang, good friend, sebelum kehabisan.
2: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sayang.
2: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
3: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
2: Iya sayang, dadah.
0: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, kita mulai dari berita pertama. Pemprov DKI menyiapkan 100 miliar rupiah untuk beasiswa S2 sampai S3 di luar negeri. Program ini punya dasar lewat Pergub DKI Jakarta nomor 20 tahun 2026 tentang bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan. Pemprov DKI nyiapin anggaran sekitar 100 miliar rupiah untuk program ini. Jadi bukan cuma bantuan uang kuliah, tapi dibikin untuk mendukung kebutuhan pendidikan penerima secara lebih luas. Yang menarik, penerima beasiswa nantinya bisa mendapatkan kesempatan melanjutkan studi ke perguruan tinggi terbaik di dunia, Good Friends. Jadi buat lo yang punya target kuliah ke luar negeri, program ini jelas patut buat dipantau. Untuk berita kedua, Good Friends, pria yang terekam CCTV kemarin di Mall Senayan City diamankan oleh Polda Metro Jaya. Tim Jatantras di Treskrim Polda Metro Jaya mengamankan pria berinisial R, 44 tahun di kawasan Penjaringan Jakarta Utara, Jumat ini hari. Sampai sekarang polisi masih menggali kronologi lengkap dan motif di balik dugaan penganiayaan tersebut. Jadi untuk alasan kenapa tindakan itu terjadi belum ada kesimpulan resmi. Penyidik juga sudah meminta keterangan dari 4 orang saksi sekaligus mengumpulkan barang bukti untuk membuat rangkaian kejadiannya lebih jelas. Dan untuk berita terakhir, Good Friends, Latvia punya tren husband for an hour, tapi bukan suami beneran, tapi digaji hampir 700 ribu per jam. Latvia memang punya ketimpangan jumlah penduduk berdasarkan gender. Data resmi awal 2025 mencatat 53,7% penduduk Latvia adalah perempuan. Lalu, apa itu husband for an hour? Namanya memang bikin salah paham, tapi layanan ini sebenarnya menawarkan jasa perbaikan dan pekerjaan rumah tangga, bukan jasa mencari pasangan, Good Friends. Berdasarkan data operasional, jasa penyedia independen di sana, tarif yang dikenakan adalah sekitar 670 ribu hingga 690 ribuan. Beberapa penyedia layanan menawarkan pekerjaan seperti memperbaiki pipa, memasang keran, memperbaiki saluran air sampai pekerjaan rumah lainnya. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.
2: Sobat data yang lagi di jalan, pulangkan

0: Lo mau dengerin obrolan yang up to date sama lagu-lagu enak? Ya dengerin Mangkal bareng Ilham setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
1: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lagunya tadi John Legend.
2: Aduh.
3: Enggak ada nasinya, pokoknya all of me.
2: Aduh, semuanya mie, gak ada lauknya, karbo semuanya ya?
3: Gak ada bihun.
2: Selamat sore buat good friends yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, dan yang dengerin di deltafm.net. Halo, selamat sore.
3: Halo semuanya yang lagi di jalan,
2: oh my God.
3: Pulang kantor, yang berharap
2: belum.
3: Mau long weekend. Ya ini udah jam pulang kantor ini.
2: Belum, jam 4 tadi pulang kantor.
3: Ada.
2: Lah, lu gak percaya? Kita absen gimana?
3: Ya boleh.
2: Bener ya.
3: Boleh.
2: Kalau gak ada yang pulang kantor, gue bakar kumis lu ya.
3: Mungkin setengahnya ya.
2: Iya setengah gak apa-apa.
3: Gue yakin ada yang udah di rumah malah.
2: Gak mungkin. Masa ada di rumah.
3: Di rumah selingkuhan atau di mana
2: dia. Astagfirullahaladzim. Sahwat lu Denny. Tahan.
3: Gue begitu larinya ke sahwat.
2: Coba. Gak.
3: Gue bilangin Mbak Rita lu.
2: Coba absen. Good friends, lo sekarang detik ini lagi di mana? Coba absen. 0811.
3: Pilihannya dua. Di jalan.
2: Ya Allah, orang lagi
3: di jalan atau udah di rumah gitu.
2: Ya udah. 0811-949-991. Sekali lagi ya, 0811-949-991. Detik ini, ketika lu denger Mangkal bareng Ilham, detik ini lu lagi di mana? Plus sama request lagunya apa ya? Oke.
3: Ya.
2: By the way, selamat datang di Mangkal bareng Ilham. Sobat Delta yang lagi di jalan, pulang kantor.

0: Ditemenin mangkal bareng Ilham. Nih, udah ada yang masuk nih, absen nih.
1: Udah 3.500 WhatsApp yang
0: gila,
1: masuk.
0: Gila. Nah, ada Hai Delta FM, Eni dari Cengkareng lagi di kantor. Nah, lu makan di jalan di pulang.
1: Kantor lu gak asik.
0: Lu yang aneh. Lu gaji buta, lu segini pulang. Tetangga lu nganggur. Apaan sih lu? Nih ada lagi nih ya. Ada Wewen. Halo Delta FM, lagi denger mangkal bareng Ilham di jalan. Kebetulan udah pulang kerja. No.
1: Tuh bener kan udah pulang kan?
0: Lalu bilang di rumah. Mana ada orang jam segini di rumah?
1: Tadi kan pilihannya dua, di jalan atau di rumah gitu. Tadi yang sholat Jumat tuh pada di rumah semua?
0: Enggak, gue Jumatan enggak. Gue tadi sholat Jumat, gue kesini abis itu sholat Jumat.
1: Gue sholat di masjid dekat rumah.
0: Tok, ambil obor.
1: Bakar gue janji. Kalau dibakar gue marah.
0: Makanya gue lagi nanya nih, lu absen ya Good Friends detik ini juga lu dengerin Delta FM, dengerin mangkal bareng Ilham, iya, lu lagi di mana? Enggak nih, soalnya orang tua ini ya.
1: Buruan.
0: Tiba-tiba ngomong, enggak, orang-orang udah di jalan pulang, orang-orang udah di rumah. Mana ada orang jam segini di rumah?
1: Ada yang
0: bukan.
1: Yang ASN tuh yang WFH udah pada di rumah.
0: ASN sekarang tuh ribet. Sibuk, kerjanya banyak.
1: Masa sih? Buruan kirim WhatsApp sekarang.
0: Gua udah
1: sakau nih. Buruan WhatsApp, buruan. Badan gua udah menggigil. Buruan WhatsApp.
0: Emang lu narkobaan?
1: Dulu.
0: Kok lu tahu sakau?
1: Dulu.
0: Nih, Eni,
1: lu yang ngajarin.
0: Gua cuma beliin. Nih, Eni di kantor lagi streaming minta lagu mahal ini.
1: Nah, terus juga tadi ada Andi pakai WhatsAppnya Eni juga barusan.
0: Enggak. Wewen lagi di jalan pulang. Terus ini siapa namanya nih?
1: Kontak
0: Aris. Detik ini gue dengerin mangkal bareng Ilham di kerjaan bang. Demi Lovato, Let It Go.
1: Let it go.
0: Terus halo Delta FM, saya Anita, masih kerja di tempat kerja, lagi check in konos resi, ya kan?
1: Dia kerjanya check in.
0: Bukan, lagi ngecekin. Langsung ditungguin ya, masih ditungguin absennya 08119499991. Lu sekarang dengerin Delta FM, detik ini dengerin mangkal bareng Ilham nih ya. Lu lagi di mana? Kasih tau gua 08119499991.
1: Baru satu yang request.
0: Enggak ada yang ada di rumah satupun dari tadi nih, Wewen. Wewen
1: ada.
0: OTW.
1: Itu requestannya tadi In Name of You.
0: Demi
1: Lovato?
0: Demi apa lo?
1: Iya.
0: Demi apa lo?
1: Iya.
0: Ya udah, putar-putar Demi Lovato, Let It Go. Iya. Yeah.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham Let It Go, Demi Lovato.
1: Oh, dan Deni Virgo.
0: Aduh, Let It Go. Ih, gila keren banget. Enggak, nih gue mau nyoba nelpon dulu nih Vito. Dari tadi kita berdebat nih ya. Good friends, enggak bisa buat nelpon. Kita telepon nih Vito nih.
1: Koneksinya masuk. Cuma
0: nih, kita telepon sekarang.
1: Benernya belum di setting nih. Oh, masuk nih.
0: Ih, makan.
1: Ngomong.
0: Halo Vito. Halo Vito.
1: Halo.
0: Enggak ada.
1: Halo.
2: Halo, halo.
0: Ada. Ada suara lu di sini.
1: Ada.
2: Enggak ada tapi suara lu enggak ada.
0: Oh, suara gua enggak ada di situ. Ya, sayang banget. Kok bisa suara sebentar. Ada enggak suara gua sekarang?
1: Gua ngomong apa?
0: Sama sekali enggak ada suara gua tuh. Ah, ya udahlah, sini lu masuk lagi.
1: Ntar gampang, ntar kita setting.
0: Sayang sekali.
1: Sayang disayang, sayang sungguh.
0: Diem gak lo?
1: Sayang. Ah, gue dimarahin mulu sini.
0: Nih, gue mau ntar lo, gue minta si Rina dulu nih. Enggak, gue pengen nelpon Rina tadinya. Soalnya dia bilang, "Hai Delta FM, aku Rina. Udah mau nyampe rumah nih, mau diputusin. Everybody New by Citra S." Coba, Rina, cerita kenapa mau diputusin pakai voice note sekarang. Ya nanti gue puterin bener. Gue puterin lagu lo tapi lo cerita dulu,
1: kirim buruan alamat cowok lo sini,
0: ngapain
1: kita samperin,
0: kita ada
1: minta jangan diputusin.
0: Namanya Ahok dari Sleepy OTW ke Cawang. Ada lagi nih baru sebentar gue cek namanya ya.
1: Cawang tau gak lo? Cantik tapi bau bawang.
0: Aduh. Kenapa di bau bawang ya? Bu Gerda Roselin, OTW pulang kantor Pak Ilham. Bu Gerda nih salah satu BNN Tangsel. Gile. Halo Bu Gerda, apa kabar? Udah lama enggak ketemu.
1: Salam kenal dari saya Opik.
0: Aduh. Oke, ini juga nih. Rina.
2: Sorry Kakak, mau diputerin maksudnya. Wak.
1: Mau diputerin bukan mau diputusin.
0: Enggak. Gini ya. Nggak, maksud gue mau diputerin sama mau diputusin itu kan lumayan jauh ya. Kalau misalnya mau diputusin gue tuh gue jadi kaget.
1: Tadi mau ngetik muterin cuma dia pakai anduk, ada yang benang yang ini nyangkut. Namanya mau diputusin sama dia.
0: Ngapain orang dia lagi di jalan kok pakai anduk sih bang?
2: Dia bukan yang Kakak mau diputerin maksudnya. Wak. Thank you ya.
0: Nih kita putar lagi ya.
2: Sorry, sambil nyetir, maaf ya.
0: Sorry sambil nyetir, maaf ya. Oke.
1: Keren sambil mandi.
0: Otak lu cewek mandi mulu. Tadi enggak ada.
1: Udah mandi tadi yang segitu mau mandi. Ya udah selesai
0: orang,
1: mandi.
0: Orang ih gila deh ini orang sahwat nih ngeri gua.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Aduh, detik ini kedengerin Mangkal. Tadi siapa yang ini? Oh, ini nih. Halo Delta di rumah nih, baru kelar mandi.
1: Tuh, bener kan?
0: Halo Delta, saya Anita masih kerja tempat kerja. Oh, lagi yang check-in itu tadi. Oke, siap. Abis ini kita selesaiin dulu masalah si absen-absen ini ya, lu lagi di mana? Sudah menjawab, belum ada yang nyampe rumah jam segini ya. Jadi kita bakar dulu nih kumisnya Bang Deni, apa jenggotnya Bang Deni?
1: Semuanya aja.
0: Tapi gue muterin ini dulu nih, Delta gue Bobby. Detik ini gue masih di jalan sambil dengerin nongkrong bareng Ilham. Namanya Mangkal bareng Ilham ya. Request Armada dong, pergi pagi pulang pagi. Oke. Tadi siapa yang mintain
1: pergi
0: ya?
1: Pergi pagi gak pulang.
0: Pulang pagi. Lagi di jalan masih keliling Jakarta nih. Cuacanya mendung arah selatan. Guns N' Roses dong. Gila gak lo? Minta Guns N' Roses langsung gue puterin Sweet Child O' Mine.
1: Lagu dugemnya ada yang
0: Sweet Child O' Mine. Gue yakin banget ya, di radio-radio lain lu pasti jarang denger lagu ini.
1: Betul.
0: Neng.
1: Apalagi radio-radio dangdut gak ada yang muterin dari CNR.
0: Apalagi radio-radio bangkrut. Ah lo. By the way buat good friends, masih gue tungguin deh absennya ya. 0811 949 9991. Lu detik ini dengerin Mangkal bareng Ilham, lu lagi ada di mana? Sambil lu request aja lagunya. Abis Sweet Child Time, gue puterin Citra Solastika buat

0: Ilham Ros.
1: Dia anak DKI buat Jaksel, akhirnya gitu.
0: Enggak ada.
1: Ada, coba lu.
0: Kuping lu rusak.
1: Welcome to the jungle, ujungnya begitu, Jaksel.
0: Ada RD nih, halo kak, aku udah di rumah dari kantor, request lagu Kortis namanya TNT atau What You Want dong. Ya, nanti kita cari ya. Ini Rina, iya Rina sebentar ya, nanti kita puter Rina, abis ini.
1: Siapa namanya tadi, siapa? TNT.
0: Nama gue Teguh bang, lagi on beat nih sambil dengerin nongkrong bareng Ilham. Sekali lagi ya, namanya adalah Mangkal bareng Ilham.
1: Ini nongkrong kelamaan takut kram.
0: Udah dua nih yang bilang nongkrong bareng Ilham nih ya. Mangkal bareng Ilham.
1: Takut kesemutan gue.
0: Itu dia. Anita, oh yang tadi lagi check-in konos resi tapi ngirim lagi terus dihapus.
1: Anita ini malas keluar dia, dia temennya mau jalan makan. Nitip gak ya? Aku Anita, aku nitip tahu gitu.
0: Aduh. Sore Delta FM menuju arah pulang, tapi macet-macetan di jalan panjang Kebun Jeruk. Mau request Maroon 5 Animals. Cah Bagus, halo Cah Bagus yang di jalan, halo, hati-hati ya. Oh fotonya sama pacarnya apa istrinya nih? Oh,
1: pacarnya
0: itu. Gile, keren deh orang-orang. Tapi sekarang gue puterin ini deh, abis ini gue mau ngasih tahu soal
1: apa?
0: Pemprov DKI nyiapin 100 miliar
1: wow
0: buat beasiswa. Ah gila, keren.
1: Kalau buat beli kopi tubruk di warkop-warkop
0: berapa? Citra aja yang serba di new ya, daripada kita ngomongin kopi tubruk ya. Gimana menurut gue? Oke?
1: Ya, oke.
0: Spesial buat Rina yang lagi di jalan, ini minta Citra Everybody New. Yang gue pikir tadi mau diputusin, ternyata minta diputerin ya.
1: Elah.
0: Aduh. Ini si Citra Salastika, Everybody New.

0: Good Friend, mau cari inspirasi, ilmu baru, dan style seru seputar desain? Nah, pas banget nih, Indonesia Design Week 2026 balik lagi dengan tema Collective Culture. Mulai tanggal 18 sampai 27 September 2026, lo bisa nikmatin Design Experience Installation, Design Talks, Artisan Alley, ICAD by The Bay, dan IDW Design Spotlight. Tahun ini, Indonesia Design Week nggak cuma di Indonesia Design District Peak 2, tapi juga ada di berbagai destinasi di kawasan Peak, mulai dari Batavia, Pancoran, Central Market, By the Sea, Lands End, sampai Orange Grove Peak 2. Jangan sampai kelewatan, good friend. Yuk cek infonya di www.indonesiadesignweek.com atau Instagram di @idedesignweek dan juga @indonesiadesigndistrict.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
0: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Gue ternyata Anan dan Amiza udah lama ya.
1: Iya.
0: Sebelum lagu-lagu galau-galau ya, ternyata dia bareng sama Dipa Barus waktu itu. Ih, keren.
1: Dulu mereka second layer, tapi sekarang
0: iya, udah jadi first layer sekarang.
1: Front layer.
0: Itu ada Aris nih. Aris dia bilang jangan berantem mulu sama Bang Denny Last Man, kasihan. Gue dengerin di radio berantem mulu kalian. Kagak. Kalau di radio gini kan kita berantem mulu, tapi pas lagu kita gampar-gamparan biasanya.
1: Ini tenang aja. Karena nggak kelihatan, sebenarnya kita berantem-berantem itu cuma gimmick. Kita tuh sambil pelukan sebenarnya.
0: Ini najis. Gue sikut pala lu.
1: Janji ya.
0: Ah, boleh. Ada Wewen mau request tulus yang teh ijo.
1: Takut ntar pupnya mampet.
0: Sembelit nanti.
1: Kebanyakan teh ijo pupnya mampet.
0: Aduh, ini nih. DKI Pemprov nyiapin 100 miliar buat beasiswa S2, S3 di luar negeri. Dan ini udah resmi ada dukungan hukumnya ya. Pergub DKI Jakarta nomor 20 tahun 2026 tentang bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan. Iya, keren.
1: Wajib sih itu.
0: Anggarannya gak main-main, 100 miliar. Dan targetnya itu kampus-kampus terbaik di dunia. Tapi ini khusus buat magister dan doktor. Ini bukan cuma bayar kuliahnya doang. Biaya pendidikan udah pasti, biaya kuliah, biaya hidup, buku, asuransi, visa, sampai penelitian dan publikasi jurnal. Karena publikasi jurnal tuh puluhan juta juga, mahal.
1: Jadi akomodasi termasuk semua ya?
0: Semuanya termasuk. Nah, ini yang disasar adalah warga Jakarta yang berprestasi. Masa sih?
1: Karena di situ prestasi akademik adalah jadi salah satu kucing.
0: Kunci. Pendaftarannya mulai 27 September 2027. Masih ada nih kalau misalnya lo baru mau rencana buat kuliah tahun depan ya kan, bisa pakai beasiswa ini. Targetnya lumayan banyak loh, 50 sampai 75 penerima. Menurut gue lumayan banyak.
1: Jadi bisa siap-siap nih, masih setahun lagi dibukanya loh.
0: Masih setahun lagi. Dan harapannya bukan kuliah doang, diarahin buat memperluas kesempatan warga Jakarta dapat pendidikan tinggi yang berkualitas. Tuh, ningkatin siap-siap kualitas SDM. Dan gue juga denger katanya syaratnya salah satunya adalah ketika lo udah lulus, lo mengabdi buat provinsi DKI. Ini keren. Om Pram, keren Om Pram.
1: Pengabdian, sama kayak banyak sekolah kayak gitu juga. Kayak pesantren-pesantren juga begitu, ada pengabdian setahun dua tahun gitu.
0: Iya, enggak, biasanya 2N+1. Kalau lu kuliahnya 5 tahun, berarti 11 tahun.
1: Oh gitu.
0: Iya, 2N+1 biasanya. Makanya waktu gua kuliah S3, gua enggak ngambil beasiswa karena gua takutnya ada pengabdian,
1: ikatan
0: apa. Sedangkan gua tuh orang yang agak susah gitu, sulit untuk berkomitmen. Gitu.
1: Ya itu Taurus begitu.
0: Iya. Ada beberapa negara dengan kebijakan kuliah tanpa biaya. Di Jerman tuh kuliah gratis. Dulu ada teman gue di kantor gue yang lama. Dia lebih jauh lebih tua. Dia punya anak dari mulai SMA kelas 1, anaknya ditaruh Jerman sama dia. Karena sekolah udah gratis, tapi jadi sangat mandiri tuh anak. Tapi jadinya nih teman gue ini 3 bulan sekali bolak-balik Jerman
1: untuk nengok anak doang gitu.
0: Iya. Norwegia juga gratis, Finlandia jelas gratis, ya, Islandia juga gratis.
1: Yang lu sebutin negara bagus-bagus semua tuh pendidikannya.
0: Ya pasti, Pak. Masa lu ngapain kuliah gratis di Bangladesh? Iya kan? Ini keren-keren semua dan gratis-gratis. Rata-rata negara-negara itu kuliahnya emang gratis. Gue makanya bingung juga di sini kenapa mahal banget.
1: Udah
0: gitu.
1: Gratis tiap hari dibagiin McD lagi.
0: Enggak, ada yang bilang kayak gitu. Suruh. Ada juga negara dengan skema biaya penuh fully funded, ada di China,
1: Turki,
0: Jepang,
1: kelaparan,
0: Hungaria. Masuk asing tuh dapat fasilitas, dapat SPP, asrama, tunjangan hidup. Ya kalau beasiswa sih rata-rata kayak gitu ya.
1: BPJS juga.
0: Enggak usah.
1: Repot-repot.
0: Asuransi di sana aja.
1: Oh iya.
0: Itu ya. Jadi buat warga Jakarta nih khususnya 2027 pengen kuliah lanjutan, ikutan
1: prepare
0: aja beasiswa dari Pemprov DKI dari Om Pramono Anung. Ini kita puterin ya sekarang buat Wewen yang lagi di jalan.
1: Apa tuh?
0: Wen. Tapi masih di jalan enggak? Apa udah nyampe rumah nih?
1: Coba kalau
0: nanti kalau udah nyampe rumah kan gak kedenger lagunya saya.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Mangkal bareng Ilham. Halo, halo, halo, halo. Asik, asik, asik. Jam 5. Selamat sore buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Hai. Dan yang dengerin di deltafm.net. Ada info katanya di Latvia itu ada tren husband for an hour, tapi bukan suami beneran. Jadi Latvia ini emang punya ketimpangan jumlah penduduk berdasarkan gender ya. Ada data resmi di awal 2025, 53,7 penduduk Latvia adalah perempuan. Jadi ada 116 perempuan untuk setiap 100 laki-laki. Wow. Terus husband for an hour tuh apa? Namanya emang bikin salah paham, tapi ini layanan sebenarnya nawarin jasa perbaikan dan pekerjaan rumah tangga. Bukan jasa cari pasangan, apalagi skikui-skikui belaka buat satu jam. Jadi berdasarkan data operasional jasa penyedia independen di sana, tarifnya lumayan nih, $44 per jam. Setara 670 sampai 690 ribu rupiah. Kalau misalnya pipa bocor di rumah, panggil suami, tanda kutip. Dia bakalan perbaikin pipa, masang keran, memperbaiki saluran air, pekerjaan rumah tangga, apapun. Bisa rakit furnitur, bisa. Masang rak, ngecat. Dan sekali lagi, ini bukan untuk cari pasangan ya. Ini istilahnya doang, husband. Adalah di sini digambarinnya jadi sosok yang bisa melakukan apa aja gitu. Kenapa namanya bisa muncul di Latvia? Karena di sana tadi ketimpangan gender nyata sekali. Tapi bukan berarti setiap perempuan di sana kesulitan nyari pasangan, sama sekali enggak. Terus nyewa cowok, bukan. Bahkan kalau di usia yang lebih muda nih, jumlah laki-laki sama perempuannya tuh relatif lebih seimbang. Ketimpangannya ini makin gede di kelompok usia lanjut. Dan salah satu faktornya adalah pria hidupnya lebih pendek. Tapi orang menurut statistik resmi di Latvia ya, harapan hidup laki-laki itu lebih rendah daripada perempuan. Makanya kayak gitu, kelompok-kelompok yang lebih tua perempuannya itu jauh lebih banyak, karena cowoknya udah pada meninggal. Kasian bener.
1: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
2: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
1: Emang ada apa aja di situ?
2: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
3: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

0: anaknya. Gua pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.

0: habis makan.
1: Always be my baby.
0: Gorengan tahu dibeli Ilham satu, masya Allah kenyangnya nikmatnya.
1: Emang gua juga
0: lagi perut kosong tuh diganjel dikit aja, masya
1: Iye.
0: Allah nikmatnya.
1: Endul, asik.
0: Depan gua ada tempe makan orang.
1: Waduh, ada orang makan tempe dong.
0: Enak gak? Enak
1: ya?
0: Tinggal makan doang, jalan nggak
1: beli. Tinggal mangap, gimana kagak enak. Apa? Jam segini nih gue mau ngasih tau info soal si cowok yang nendang cewek kemarin di Senayan City.
0: Waduh.
1: Udah diamankan oleh Polda Metro Jaya. Maksud gue tuh orang banci banget gitu ya. Mm-hmm. Masa cewek ditendang segitu jeblak gitu ditendang. Gila kemarin tuh laki-laki kagak ada otak di tempat umum lagi.
0: Dua malam lalu sempat gue bahas sama Pito. Bang, lu kalau begitu gimana? Gue langsung ke meja afungnya itu. Gue ambil botol kecap. Gue kecapin kepalanya.
1: Biar apa?
0: Gue kasih kuah bakso.
1: Biar apa?
0: Sama topiknya bakso-bakso.
1: Mulu makan. Jadi inisialnya adalah R, 44 tahun, ditangkap di kawasan Penjaringan Jakarta Utara Jumat dini hari. Habis itu langsung dibawa buat jalanin pemeriksaan.
0: Dan kabarnya,
1: polisi sekarang masih mendalami motifnya apa, belum ada kesimpulan resmi, tapi udah ada 4 saksi yang diperiksa. Ngumpulin barang bukti, bikin rangkaian kejadian, gitu-gitu. Dan ini kan awalnya viral lewat CCTV ya.
0: Iya, CCTV-nya restoran itu, bukan mallnya ya.
1: Iya, di video itu ada cewek lagi ngantri gitu depan gerai makanan. Tiba-tiba belakang, bukan cowok sih harusnya ya. Iya. Kalau cowok nggak mungkin kayak gitu. Langsung ditendang, cedak, sampai ke jengkang.
0: Dia nggak tahu salahnya apa kan.
1: Iya, korbannya kan. Iya, dia diem aja gitu ya. Terus ada beberapa orang juga diem aja. Gue tuh ngerti kenapa diem aja, karena kita tuh biasanya kalau shock kaget, iya, ada yang namanya freeze response.
0: Iya.
1: Tiba-tiba, hah? Diem gitu. Diem dulu tuh bertahun-tahun biasanya.
0: Kalau di tweet awal-awal gue baca gini, ada yang komen, bisa jadi tuh cewek antri di situ tiba-tiba pss gitu.
1: Ya kagak lah.
0: Itu komen di tweet gitu.
1: Iya.
0: Kadang yang pss itu yang baunya
1: yang mematikan itu. Tapi bukan berarti korban enggak ngapa-ngapain ya. Jadi kan orang malahan bingung, malahan apa, biasanya kayak gitu shock kan.
0: Iya.
1: Akhirnya korban cerita tuh ke temennya. Setelah dia ngerasa aman, akhirnya disebarin di media sosial. Wah, rame lagi gila-gilaan.
0: Itu sempet korban dan saksi sempet private account-nya tuh di Instagram.
1: Iya, betul, betul. Tapi jangan asal spekulasi motifnya ya. Kita tungguin aja pemeriksaan pihak-pihak yang bertugas gimana. Kita tungguin. Nah, pihak Senayan City akhirnya buka suara tuh. Akhirnya buka suara. Setelah waktu kejadian, komen ditutup panjang lah, cukup lama tuh komennya ditutup tuh. Ya seperti biasa, menyatakan keprihatinan, menyatakan siap bekerja sama dengan pihak berwenang gitu. Mereka juga menghormati privasi pihak-pihak yang terlibat. Gitu. Semoga benar ditangkap. Abis ini gue pengen banget lihat sih. Gue gak tau kenapa di threads, di foto-foto itu pada di blur. Padahal mah kasih lihat aja kenapa sih. Biar orang-orang tuh tahu dia pelaku penganiayaan yang cukup parah. Tanpa motif apa-apa. Katanya cuman terganggu lagi makan ya. Gue gak ngerti deh pokoknya.
0: Tapi kalau lihat thread sebelum-sebelumnya lu akan ngeliat mukanya jelas.
1: Iya. Tapi kan rekonstruksi dari CCTV yang lumayan jauh. Di zoom terus direkonstruksi.
0: Iya. Taunya motifnya cuma, kenapa Anda melakukan itu? Ya iseng aja.
1: Iya, kakek aku pegel nih, aku lagi tendang-tendang, dilewat kejengkang, ya gak gitulah ya. Semoga ini segera ditangkap, dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

0: macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal untungnya maksimal.
2: Biar nggak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Makal bareng Ilham sekarang di Delta FM.

0: If You're Not The One. Enak banget lagu ini nih, gila sore-sore jam segini. Cocok tepat.
1: Ini sempat hits banget lagu ini. Hits hura-hura.
0: Hura-hura.
1: Aku cinta dia. Aku jatuh cinta. Aku.
0: Jadi kurang-kurang. Ini kan kemarin 10 hari hilang ya.
1: Kenapa?
0: Pencarian kelima jurnalis, 2 ABK, 1 sama 1 guide yang hilang di perairan Gunung Anak Krakatau.
1: Iya betul.
0: Ini resmi di stop nih, hilang sejak 7 September. 8 orang di kan ada keberadaan kapal Arupadatu 1 maupun 8 orang yang ada di dalamnya itu belum ditemukan sampai sekarang. Udah dicari selama 10 hari. Tapi sekali lagi tim SAR belum menemukan petunjuk yang mengarah ke keberadaan kapal maupun para penumpangnya.
1: Ini sampai kapal-kapalnya hilang juga?
0: Iya, sempat ada 13 benda ditemuin ya. Ada life jacket, ada terpal, ada helm, galon, semuanya tuh diharapkan bisa jadi petunjuk. Tapi ternyata itu bukan dari Arupadatu 1. Gak ada keterkaitan dengan kapal itu. Nah, jadi belum ada temuan yang bisa mengarahkan tim ke lokasi kapal. Operasi aktif akhirnya dihentikan. Gubernur Banten Bang Andra Soni nyampein bahwa operasi gabungan dihentikan setelah dinilai tidak lagi efektif. Ini keputusannya diambil setelah seluruh upaya pencarian selama masa operasi belum memberikan petunjuk yang konkret. Tapi bukan berarti berhenti total. Pemantauan tetap dilakukan.
1: Cuma nggak berhenti tapi
0: ya pokoknya tetap dipantau deh ini case-nya. Ada kan sistem komunikasi pelayaran, lanal, polairut, dan juga kapal-kapal yang melintas di Selat Sunda tuh dibilangin kalau lo ketemu nih kabarin ya. Kalau ada petunjuk baru, pencarian bisa dibuka lagi. Semoga segera dibuka lagi pencariannya. Semoga ada petunjuk-petunjuk baru dan bismillah ya Allah semoga semuanya amin. Segera ditemukan dalam keadaan sehat dan selamat. Amin.
1: Buat friend yang lagi main perahu di Selat Sunda tolong bantuannya ya kalau.
2: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Delta, Bandung, 94,4 FM.
3: 100% lagu enak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, kita mulai dari berita pertama. Pemprov DKI menyiapkan 100 miliar rupiah untuk beasiswa S2 sampai S3 di luar negeri. Program ini punya dasar lewat Pergub DKI Jakarta nomor 20 tahun 2026 tentang bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan. Pemprov DKI nyiapin anggaran sekitar 100 miliar rupiah untuk program ini. Jadi bukan cuma bantuan uang kuliah, tapi dibikin untuk mendukung kebutuhan pendidikan penerima secara lebih luas. Yang menarik, penerima beasiswa nantinya bisa mendapatkan kesempatan melanjutkan studi ke perguruan tinggi terbaik di dunia, Good Friends. Jadi buatlah yang punya target kuliah ke luar negeri, program ini jelas patut buat dipantau. Untuk berita kedua, Good Friends, pria yang terekam CCTV kemarin di Mall Senayan City diamankan oleh Polda Metro Jaya. Tim Jatantras di Treskrim Polda Metro Jaya mengamankan pria berinisial R, 44 tahun di kawasan Penjaringan Jakarta Utara, Jumat dini hari. Sampai sekarang polisi masih menggali kronologi lengkap dan motif di balik dugaan penganiayaan tersebut. Jadi untuk alasan kenapa tindakan itu terjadi belum ada kesimpulan resmi. Penyidik juga sudah meminta keterangan dari 4 orang saksi sekaligus mengumpulkan barang bukti untuk membuat rangkaian kejadiannya lebih jelas. Dan untuk berita terakhir, Good Friends, Latvia punya tren husband for an hour, tapi bukan suami beneran, tapi digaji hampir 700 ribu per jam. Latvia memang punya ketimpangan jumlah penduduk berdasarkan gender. Data resmi awal 2025 mencatat 53,7% penduduk Latvia adalah perempuan. Lalu, apa itu husband for an hour? Namanya memang bikin salah paham, tapi layanan ini sebenarnya menawarkan jasa perbaikan dan pekerjaan rumah tangga, bukan jasa mencari pasangan, Good Friends. Berdasarkan data operasional, jasa penyedia independen di sana, tarif yang dikenakan adalah sekitar 670 ribu hingga 690 ribuan. Beberapa penyedia layanan menawarkan pekerjaan seperti memperbaiki pipa, memasang keran, memperbaiki saluran air sampai pekerjaan rumah lainnya. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.
2: Sobat Delta yang lagi di jalan, pulang

0: Ditemenin Mangkal bareng Ilham jam 6 sore. Selamat sore menjelang malam buat good friends yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Halo. Jam 6. Dan yang dengerin di deltafm.net ya.
1: Udah jam 6.
0: Udah jam 6. Di jam 6 ini kita mau ngomongin soal, udah pada pulang belum sih? Ini Jumat ya?
1: Iya.
0: Wow.
1: Ada yang hangout, tapi kalau tanggal-tanggal muda biasanya pada hangout dulu, nggak langsung pulang.
0: Ini kan tanggal tua sekarang. 19, 18 tanggal tua apa muda sih?
1: Gak tau dah. Gua sih.
0: Kalau harusnya sih tanggal tua ya, karena kan minggu depan pada gajian.
1: Oh gitu ya?
0: Iya.
1: Kalau gua sih beberapa bulan ini semuanya
0: tanggal tua terus. Tanggal tua
1: terus. Sampai gua tanggal tua nih.
0: Ini. Gue tadi ngelihat beberapa pekerjaan-pekerjaan yang kayaknya sekarang udah nggak ada dah.
1: Kayak apa misalnya?
0: Juru ketik.
1: Wah, itu zaman gue SD banget tuh.
0: Iya, tapi sekarang tuh kan banyak juga yang ngetikin jadi ghostwriter ya. Buat ada skripsi, ada tesis, disertasi. Jadi ada bedanya nih. Satu ghostwriter, dua joki. Kalau joki, biasanya bikinin dari awal sampai akhir. Dan yang mesen itu di briefing. Tapi kalau ghostwriter, biasanya orangnya udah tahu mau neliti apa, teorinya apa, latar belakangnya apa, all metodologinya gitu, apa, semuanya dia udah ngerti. Cuman nggak sempet nulis, makanya pakai ghostwriter. Gitu. Operator telepon, emang ada dulu operator telepon nih?
1: Dulu lu kalau mau nelpon ke luar negeri, lu ke
0: pusat 08098894 kali.
1: Jadi kita dulu 001 pencetnya ya.
0: Oh.
1: Kalau nomor sini nomor berapa gitu keluar negeri, tapi kalau interlokal sih enggak gitu.
0: Tukang foto keliling juga, tapi sekarang masih banyak sekarang mau tukang foto keliling.
1: Kalau yang di tempat-tempat wisata, iya masih banyak.
0: Iya.
1: Tapi yang keliling biasanya rumah-rumah gitu.
0: Masa keliling rumah-rumah? Buat apa?
1: Ya itu lu mau bikin ijazah segala macam.
0: Tapi masa keliling ke rumah-rumah?
1: Iya bener keliling.
0: Dia tahu dari mana kalau itu rumah ada yang mau habis, ada yang mau foto ijazah.
1: Dia teriak gitu.
0: Apa teriaknya?
1: Ya somai.
0: Gitu.
1: Elang, nanya lagi.
0: Tak soto gitu tuh jangan-jangan.
1: Enggak dia bawa tustel.
0: Iya bawa tustel, bawa kamera dong. Masa bawa panci, mau ngapain dia? Ya,
1: jadi tustelnya ditongolin, enggak di dalam tas gitu kan. Kalau kita biasa masukin dalam tas, kelihatan kita bawa kamera.
0: Yeah.
1: Kalau dia benar di leher gitu.
0: Iya, di leher. Kalau diikat di pinggang gitu kan berat, Bang. Nanti pas galau-galau ketabrak-tabrak gitu.
1: Gua gandul.
0: Tapi rental VCD, rental DVD juga udah gak ada sekarang. Dulu tuh hampir tiap weekend, gue tuh rental CD, rental DVD atau VCD. Dulu hampir tiap weekend, cari film-film yang bisa ditonton sama keluarga.
1: Bohong.
0: Tarzan.
1: X kan.
0: Apa tuh Tarzan X?
1: Ya jadi Tarzannya pengen-pengen huruf X gitu kemana-mana gitu.
0: Oh iya, gue gak tahu tuh film apa.
1: Kalau gue CD tuh malah gak
0: Roku tuh nama apa namanya aktornya. Lah kok tau?
1: Enggak, kalau zaman gue kecil tuh bukan VCD ya, tapi lebih ke VHS.
0: Laserdisc.
1: VHS, yang kasetnya gede gitu, tebel.
0: Vinyl
1: itu mah beda.
2: Lagu itu mah.
1: VHS videonya tuh kayak kaset buat denger audio, tapi dia lebih gede bentuknya.
0: Oh, nggak tahu gua.
1: Video.
0: Tapi itu rental juga.
1: Iya. Kayak di bioskop ada misalnya film apa ada gambarnya gitu.
0: Oh gitu.
1: Mau ini gitu.
0: Oh, gua nggak ngalamin kalau VHS. Gua zamannya udah VCD sama DVD. Tukang pos sekarang juga udah jarang deh.
1: Iya udah nggak ada kan sekarang.
0: Siapa ya? Sekarang
1: udah
0: ngirim pos?
1: Digital elektronik.
0: Iya. Sekarang lagian kalau ngirim pos juga ke kurir ekspedisi, bukan ke kantor pos kayaknya deh sekarang. Itu kan sekarang udah lebih banyak email, WhatsApp.
1: Dulu ngirim duit kan pakai wesel kan. Sekarang enggak lah, tinggal TF.
0: TF ya. Nah makanya gara-gara kayak gitu gue jadi penasaran deh. Kalau sekarang nih pekerjaan apa sih yang dulu tuh nggak ada? Tapi sekarang ada. Gua kasih contoh satu ya. Sosial media spesialis. Dulu kan enggak ada.
1: Ya, dia dulu sosial medianya belum ada.
0: Lah iya makanya kan gua bilang enggak ada dulu.
1: Kalau gua masih ngalamin wesel waktu baru nikah tuh. Jadi gua setiap bulan rutin ngirim ke mertua kan meskipun enggak banyak gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi itu gua ke kantor pos nulis-nulis gitu ya.
0: Oh, gua enggak tahu, gua sama sekali nol gua kalau wesel. Kasih
1: duitnya ke kantor pos nih segini uangnya.
0: Oh, lu kasih duitnya ke kantor pos.
1: Iya, ntar.
0: Kenapa enggak transfer aja?
1: Kan belum ada, cuy.
0: Masa dulu enggak ada bank? Orang dari tahun jebot di gubang udah ada.
1: Tapi kan di sana belum ada bangnya. Dia masih gaptek, belum ngerti gitu-gituan.
0: Masa sih?
1: Ah, yalah, serah lu dah. Dikasih tong ngeyel.
0: Enggak itu lu.
1: Benci aku.
0: Gini, itu udah merdeka belum negara?
1: Udah. 5 hari setelah merdeka.
0: Oh, pantesan. Coba kalau nih ya, good friends, kalau lu nih kasih tahu gue dong sebuah pekerjaan yang dulu pekerjaannya nggak ada, sekarang ada. Salah satunya adalah contohnya sosial media spesialis. Kasih tahu gue 0811 949 9991. Sekali lagi ya, 0811 949 9991. Lo boleh request lagu deh, requestnya apa aja ntar gue puter.
1: Iya betul.
0: Tapi kalau bisa yang slow kali ya, jam 6 nih.
1: Iya yang slow kayak Megadeth gitu.
0: Boleh sih, boleh. Iya. Megadeth boleh. Tapi kalau jam 6 gini kan orang-orang di jalan lagi pulang.
1: Iya.
0: Pada ngantuk gak sih? Kalau ngantuk kita kasih yang semangat deh lagunya. Gimana?
1: Serba salah sih, bisa jadi lagi uring-uringan karena macet sono, senggol sini, orang rebutan cari jalan gitu.
0: Gini deh, satu WhatsApp deh orang. Requestnya lagu semangat atau lagu slow. Gua tungguin ya, 0811 949 991. Lagu slow tuh, karena ku slow.
1: Aduh,
0: sungguh
1: itu
0: slow.
1: Itu slow.
0: Teman SMA gua.
1: Slow the Moscow.
0: Aduh, bukan dong. Slow, malam ini ku takkan datang.
1: Sepi ya, jauh banget ya udah. Mentang-mentang sering ke Solo dia.
0: Jogja dong, oh, itu dong.
1: Oh iya.
0: Sekali lagi ya, ditungguin 0811 949 9991. Ini kita puter lagunya nih, requestnya lagu-lagu yang slow apa lagu-lagu yang semangat. Kita tungguin nih.
1: Kita mau puter lagu apa nih?
0: Ya nggak tahu, gue terserah aja mau yang slow apa yang semangat. Jadi kalau begitu ada yang WhatsApp, oh yang semangat, oh yang slow.
1: Yang enak lah, gue salah gue.
0: Dateng, ini dia Ica, dia minta Pka puterin lagu yang semangat dong. Aku lagi di jalan. Ya ini lagi minta slow. Lagu slow lagi.
1: Okay.
0: Paisu Erhami Ayam 41, request lagu Kaisar, posisi macet, lagu semangat ya kan, kupret lagu semangat. Pai Susu lagu slow gimana nih? Ica lagu semangat. Lagu semangat apa lagu slow nih? Satu lagi deh WhatsApp lagi. Ya.
1: Oh, buru-buruan. Cepetan.
0: 0811 949 9991. Kita harus buka requestnya lagu yang slow apa yang semangat nih. Mau ngapain nih Vito? Mau nulis lagu apa nih?
1: Ham, kalau bisa yang slow udah menangin Ham. Gue tadi salah nih, gue ngeliat sosmed beritanya isinya aduh gak enak semua.
0: Bukan gitu tulisannya. Tunggu. Lagu slow lagi nih. Bentar, ini siapa namanya? Rifan lagu slow. Tapi atau lagi Dava minta GNR.
1: GNR tadi udah ya.
0: Iya.
1: Ya
0: udah deh sambil nunggu gua kasih lagu slow rock deh biar adil. Siapa nih minta slow rock nih? Pai Suhar, pujian hati kangen band. Enggak, dia lagi habis ini tuh, ntar aja. Oke lagi nih, lu mau request lagu apa? Lu kasih tau gue aja. Sama kasih tau gue ya, pekerjaan yang zaman dulu tuh tidak ada.
1: Sekarang ada.
0: Tapi sekarang ada. WhatsApp mana bang?
1: 0811 949 9991.
0: 0811 949 9991. Sambil nungguin kita puterin deh nih lagu yang agak joget-joget dikit ya.
1: Oh bahasa Jawanya bunyi.
0: Apaan?
1: Bunyi.
0: Oh iya, Isa Muni. Ini dia ada Muni, I don't know why. Salah satu lagu yang kalau gue siaran, gue suka banget muter ini. Karena vibesnya happy tapi gak terlalu kencang.
1: Betul, ini yang disebut pelan tapi kencang.
0: 0811 949 9991.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot. Tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo, Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama dicas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita menin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

0: lagi. Mana lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM. I do my makeup in somebody else's car. We all

0: Masih di Mangkol bareng Ilham, masih. Glenn Fredly, cukup sudah.
1: Dan ini belum cukup sih kalau buat gue. Banyak banget wasawa yang masuk nih, Ham.
0: Banyak banget nih. Hai, gue Edo, request lagu Creep Radiohead.
1: Tadi apa kita nanya apa tadi?
0: Lagi nanya dulu yang pekerjaan dulu ada, dulu enggak ada, sekarang ada. Lagi di tol Kebon Jeruk macet nih, afiliator. Bener Edo, afiliator. Betul,
1: konten kreator ada juga nih.
0: Iya, Yeni. Kerjaan influencer dulu enggak ada. Request lagu slow tapi semangat dong. Susah ya.
1: Kalau dulu influencer udah ada, cuma langsung dikasih obat.
0: Influenza itu, influenza ya. Dari Eyi di Tokyo. Hah, Eyi di Tokyo?
1: Tokyo Baju.
0: Tokyo Baju ya. Ada lagu, ada cinta dari Bening. Pekerjaan dulu gak ada, sekarang ada konten kreator, bener. Eyi beneran dari Tokyo, Eyi.
1: Itu nomornya bener.
0: Oh iya, ini bener.
1: Lihat dong nomornya tadi.
0: Iya, iya. Tokyonya, Tokyonya di mana? Tokyonya deket ini gak? Bentar. Mie ayam Pak Warjo namanya.
1: Wonogiri asik. Siapa gak dibalas tuh?
0: Gak dibalas siapa? Oh ini malah mencari alasan dari Bang Maman. Mencari alasan. Gak dibalas. Gak, ini maksudnya mencari alasan tuh apa Bang Maman?
1: Lagu kayaknya dia.
0: Manis, mencari manis sebab digigit. Serta mencari alasan supaya. Itu kali ya?
1: Iya benar.
0: Itu nyanyi siapa?
1: Eksis? Slam.
0: Amy Search.
1: Slam.
0: Slam apaan sih? Slam, slam dang. Enggak ada. Itu lagu Malaysia, band Malaysia.
1: Manis di gigi.
0: Aduh, salah.
1: Langsung dilepe.
0: Ada lagi nih, dulu belum ada tukang ojek online. Ya, sekarang ada ojek online bener.
1: Sebenarnya enggak beda jauh dengan ojek biasa.
0: Ya, cuma sekarang online.
1: Iya. Itu ada tadi apa
0: Delta nih, naik. Apa? Sampurasun.
1: Ada yang memuji Delta, emang bener lah mereka lagu-lagunya enak buat nemenin ngopi.
0: Ini lagi ku buka nih.
1: Oh, iya.
0: Delta emang bener asik nih buat nemenin ngopi. Hobi aku knitting kroket. Benangnya masih benang wool tahun 78 sampai 80. Wow. Ngumpulin gambar apa aja yang mau kita buat terus mikir dengan hitungan sendiri.
1: Betul.
0: Bongkar pasang, kalau sekarang tinggal buka YouTube model, tinggal buka Pinterest 4 hari beres. Buat sweater segede gaban.
1: Itu biasanya ngerjainnya orang-orang pas lagi zaman puasa Ramadan tuh.
0: Iya.
1: Lebaran jadi.
0: Dulu neneknya temen gue juga suka kayak gini nih. Iya. Tapi kalau misalnya ada cewek zaman sekarang yang suka kayak gini, happy aja ngelihatnya.
1: Katanya lagu-lagunya enak buat nemenin ngopi.
0: Iya.
1: Itu menurut dia. Kalau menurut Vito, lagunya enak buat nemenin lagi nyatok rambut
0: katanya. Idi aneh banget. Oke, ini kita ada beberapa pekerjaan yang dulu
1: enggak ada.
0: Tidak ada, sekarang ada. Bener ya, konten kreator dan influencer, YouTuber, live streamer.
1: Iya.
0: Kalau tadi ojek online bener. Sekarang ada digital marketing spesialis. Social media manager, agen pembayaran pulsa digital. Terus sekarang juga ada sebuah pekerjaan namanya trend watcher, tau gak lo? Jadi dia ngeliatin tren-tren yang ada di TikTok.
1: Tren gitu ya.
0: Nanti kalau misalnya dia tahu tren apa yang ada di TikTok, abis itu ya udah dia akan kasih tahu ini lo bikin konten ini, bikin konten ini gitu. Namanya trend watcher.
1: Jadi kayak semacam konsultan juga dia ya?
0: Enggak bukan. kerja biasa. Tapi misalnya kayak ada, kita ada produser, ada apa di divisi konten, ada namanya trend watcher.
1: Ya kita
0: gitu.
1: Kita bikin gini ya.
0: Iya. Sekarang yang banyak pekerjaan-pekerjaan yang gue kalau ngelihat di apa namanya di threads di mana, gue kayak anjay kerjaan apa nih? Meta ads spesialis juga sekarang tuh kan baru.
1: Enggak usah jauh-jauh, dulu kalau beli makan harus datang. Sekarang kan enggak, lu bisa pesan online.
0: Nah ini kan udah masuk nih semuanya, driver online nih.
1: Sama ini. Cloud Kitchen.
0: Cloud Kitchen bener. Dulu enggak ada Cloud gak Kitchen. Ada. Terus juga ya pokoknya sekarang kalau ngeliat di threads tuh nama kerjaan tuh aneh-aneh. Bahkan tadi tuh meta ad spesialis ini itu. KOL. Sekarang ya KOL udah. Terus sekarang ada ini nih, jualan e-book. Iya kan?
1: Oh iya iya.
0: E-book dulu enggak ada, sekarang udah banyak banget jualan e-book gitu dah. Kita akan puterin sebuah lagu nih ya.
1: Siapa? Siapa yang mau puter?
0: Tadi yang diminta sama, aduh Bening ada cinta enak. Oh abis ini kita puter ya Bening ya.
1: Iya, muterin yang kenceng-kenceng takutnya pusing dia.
0: Iya, tapi sekarang kita mau puterin buat si Edo dulu nih.
1: Jeng-jeng.
0: Lagi jeng-jeng. Macet di jalan, kita Creep Radiohead. Abis itu kita puterin Bening ada cinta buat Eki yang lagi di Tokyo. Eyi yang lagi di Tokyo.
1: Jadi kangen sama Foni.
0: Siapa itu?
1: Pokoknya si Bening.
0: Oh, agak kenal gua.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham Bening. Ada cinta, ada cinta.
1: Poni nih, poni Bening emang Bening sih dulu.
0: Oh iya, cakep. Gue nggak tahu sih, gue nggak apa ya. Mungkin gue mengalami tapi gue nggak belum ngeh gitu kali.
1: Apa wajahnya teduh gitu.
0: Iya, iya kali ya, gue nggak tahu. Ada beberapa pekerjaan yang berpotensi hilang atau tergantikan nih. Kalau tadi kan kita bilang ada pekerjaan-pekerjaan yang dulu nggak ada sekarang ada, tapi ada juga pekerjaan yang berpotensi hilang. Yang pertama adalah kasir, karena sekarang tuh udah bisa self check out, udah bisa bayar sendiri pakai digital.
1: Kayak di Jepang, di Cina udah mulai begitu.
0: Di mana-mana di Inggris gitu-gitu, mereka juga. Sekarang kalau misalnya belanja, datang udah gak ada kasirnya. Jadi lu kayak datang ke kasir, scan-scan sendiri, bayar sendiri gitu. Tapi juga gak bisa lu gak bayar terus kabur. Kalo, karena kan udah ada sistemnya gitu, iya, terbunyi.
1: Maling gitu kan.
0: Iya, woy bayar woy gitu.
1: Enggak, kalau di sini kan di kerjanya di apa ya, di alian kayak yang lain gitu. Mereka kasir juga.
0: Tapi ngerjain hal lain juga. Iya.
1: Barang. Iya. Bedanya kalau yang pakai digital tap. Sekarang iya kan enggak bisa ada barang datang, enggak mungkin barangnya jalan sendiri.
0: Iya, betul. Stop udang, iya. Yang kedua adalah customer service udah terganti sama chatbot dan juga AI.
1: Iya, betul.
0: Supir juga bisa jadi hilang tahu, supir-supir yang mobil-mobil pribadi, karena sekarang udah banyak mobil yang udah bisa nyetir sendiri.
1: Iya, betul.
0: Automatic driving gitu, jalan sendiri.
1: Jadi kalau yang nyetir sendiri itu enggak di jalan, enggak ada kebut-kebutan dong ya?
0: Ya kan bisa di-setting.
1: Kalau
0: di-setting bisa di-setting kecepatannya dan bisa di-setting dia. Ya pokoknya kecepatannya dan tingkat kehati-hatiannya kan lah
1: ada,
0: gitu.
1: Ada mode santai.
0: Ya biasanya itu ada sport. Mode eco ya, sama sport.
1: Itu ada yang terakhir mau dibikin apa?
0: Eco sport.
1: Ugal-ugalan.
0: Aduh, ngapain? Tapi juga banyak pekerjaan-pekerjaan yang muncul nih.
1: Apa?
0: AI dan robot engineer, data privacy consultant, virtual reality designer, sustainability expert, remote work coordinator, dan yang lain-lain. Bahkan kan sekarang kalau ngomongin remote work ya, itu kita bisa kerja buat orang-orang luar negeri, tapi kitanya di sini.
1: Iya,
0: tapi lu jadi tidak punya kantor, tapi nggak enaknya kalau misalnya lu bekerja buat orang-orang di Amerika, karena kan jamnya beda 12 jam.
1: Ya.
0: Jadi ketuker tidur kita, membangun kita.
1: Lu harus menyesuaikan diri berarti.
0: Iya, itu dah.

dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham, jam 7 malam. Saat malam yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Dan yang dengerin di deltafm.net.
1: Semoga semua yang dengerin lagi pada bahagia.
0: Amin, amin. Semoga yang dengerin ada waktu buat nonton film baru nih. Ada film terinspirasi dari hadis Nabi berjudul Your Mother, Your Mother, Your Mother. Dan dapat 100%
1: apa tuh?
0: Di Rotten Tomatoes. Wow, wow, wow. Abis ini bakalan kita bahas tentang film ini sedikit ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Masih ngomongin soal ada film yang terinspirasi dari hadis Nabi nih. Judulnya adalah Your Mother, Your Mother, Your Mother. Dan dapat 100% di Rotten Tomatoes.
1: Maksudnya 100% itu apa?
0: Nilainya, Bang.
1: Oh, keren.
0: Gitu. Nama ada Mahershala Ali. Jadi pembunuh bayaran. Dia berperan sebagai Latif ya. Seorang muslim yang taat sekaligus kontrak killer. Setelah istrinya meninggal. Dia harus ngegedein anak-anaknya seorang diri sambil berusaha meninggalkan kehidupan kriminalnya. Jadi yang bikin ceritanya menarik itu adalah konflik Latif. Bukan cuma bertahan hidup aja, bukan kerjaan doang. Tapi ini pertanyaan-pertanyaan tentang iman, pekerjaan, keluarga. Gimana jadi seorang bapak setelah kehilangan istrinya. Iye. Ada perjuangan jadi single fighter juga. Dan ini bukan film action doang. Dia banyak mengeksplorasi soal faith, grief, motherhood dan juga fatherhood. Jadi bukan tentang pembunuh bayaran yang berantem sana sini, jebret berantem, enggak. Dan judulnya ini merujuk kepada hadis Nabi Muhammad yang menyebut ibumu, ibumu, ibumu baru bapakmu gitu.
1: Umi abi.
0: Rilisnya bertahap ya. Ini di premier di Toronto International Film Festival September 2026 di apa namanya? Ya di Toronto di Kanada.
1: Madura ya.
0: Kanada, Bang.
1: Toronto.
0: Ah, ya kalau Madura mungkin jadinya Pamekasan gitu ya. Filmnya bakal dirilis secara terbatas 25 Desember, diperluas 2 Oktober dan 9 Oktober.
1: Ini enggak masuk.
0: Sorry, Indonesia. 25 September.
1: Masuk Indonesia enggak nih?
0: Masuk, nanti insyaallah kalau rame itu pasti masuk karena Indonesia adalah salah satu pasar film yang paling gede pendengar penontonnya. Ya, kalau masuk sih insyaallah pasti masuk, cuman kapannya belum tahu. Mungkin minggu lalu.
1: Oh, gak
0: mungkin lah, kan udah lewat dong ya.
1: Itu gak bisa dikembalikan kalau waktu itu.
0: Iya, gak bisa. Untuk sekarang belum bisa dipastiin apakah Indonesia masuk gelombang yang 9 Oktober atau nextnya November atau Desember. Ya kita tungguin aja. Tapi kayaknya wajib banget ditonton nih. Ini kan Mahershala Ali jadi pemeran utama. Konsep ceritanya juga unik. Respon kritikus 100% sangat positif. Jadi gue gak tahu deh apakah ya distributor film-film yang ada di Indonesia bakal bawa filmnya ke sini, tapi harusnya sih bawa lah, masa enggak?
1: Ya, film ini pesan moralnya ada banget.
0: Oh, banget, banget.
2: Delta FM. Hits terenak.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, mulia loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Ini kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka ternyata.
1: Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Trenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Biar enggak ngantuk kejar deadline, dengerin Hits Trenak yuk. Mangkal bareng Ilham sekarang di Delta FM.

0: di Delta FM.
1: Enak banget suara Elis Stanfield ya.
0: Kenapa?
1: Enak banget suara dia.
0: Banget, banget, banget emang. Eh, tadi kan kita ngomongin soal film Your Mother,
1: itu gimana?
0: Tapi ada lagi nih, ini tanpa dibuat AI sama pekerja kreatif Indonesia, cerita masa kecil tuh diangkat lagi. Timun Mas, jadi film animasi tanpa AI.
1: Itu kan
0: Timun Mas tuh yang ceritanya gimana ya?
1: Suaminya nanya, ini apa deh Timun Mas gitu.
0: Bukan, bukan. Timun Mas yang mana ya? Yang
2: ada Buto Ijo.
0: Iya, iya yang Buto Ijo tapi yang mana?
2: Kejar-kejar, dia kayak suka nabur-nabur
0: gitu
2: loh.
0: Gua gak inget lagi.
2: Terus dia apa tumbuh gede dia bisa ini.
0: Oh naik ke langit?
2: Iya.
0: Emang itu Timun Mas? Langit,
2: tapi dia bisa jadinya apa sih namanya dia keangkat gitu loh ibaratnya.
0: Jadi kan ada film animasinya dikenalin sama karakter namanya Kana, terinspirasi dari sosok Timun Mas. Di teaser Kana kelihatannya harus melarikan diri dari kejaran Buto Ijo di tengah hutan.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Buto Ijonya juga balik tuh. Kan dulu emang ada Buto Ijo. Ini adegannya sinematik penuh aksi tapi tidak pakai AI. Bukan cuma lari-lari biasa. Kalau lari-lari biasa judulnya CFD nanti ya. Di teaser karena pakai benih ajaib yang numbuhin tanaman menjalar lebih buat cepat ngebantu dia ngelolosin diri. Bahkan ada adegan karena muncul dengan menunggangi naga, anjay. Jadi kelihatan banget nih kalau versi barunya bakal punya sentuhan fantasi yang lebih luas. Tapi gue masih gak ngeh lagi Timun Mas yang mana ya.
1: Timun Mas nih.
0: Apa coba bang? Lo lagi googling kan?
1: Iya.
0: Iya, coba bacain.
1: Jadi dia dari kejaran raksasa itu, sering minta tumbal gitu.
0: Terus
1: dia
0: tumbalnya bannya apa gimana?
1: Itu tumble dong.
0: Ini bukan cuma lari-lari biasa tadi ya. Tapi visualnya juga 3D CGI. Jadi ada karakter, ada hutan, karakter sampai adegan kejar-kejaran dibuat sinematik enggak pakai AI.
1: Yang menarik di sini Buto Ijo ganti warna udah blue.
0: Ah, ngapain namanya Buto Ijo? Sorry. Digarap sama talenta Indonesia, ada Andri Pratama jadi kreator sekaligus sutradara, penulis naskahnya namanya Ratih Kumala. Menariknya sekali lagi tanpa bantuan AI. Dan proyek ini udah lama, mulainya 2021. Kayak dulu Jumbo juga kan lumayan lama itu, mulai sekitar 5 tahunan juga
1: ini
0: tuh.
1: Ini rangkumannya gini ya, jadi ada seorang nenek, apa seorang ibu atau nenek gitu lah. Udah tua tapi gak punya anak, akhirnya dia pengen punya anak. Dia ketemu
0: Timun
1: Buto Ijo itu.
0: Oke, terus?
1: Ini aku kasih benih, dia benihnya bisa cepet. Tapi nanti anak ini kalau sudah jadi umur 17 tahun serahkan ke aku.
0: Oh iya, itu gue inget tuh.
1: Dan si nenek itu namanya Sri ini gak rela dong. Akhirnya
0: dia dikasih, ya pokoknya dia akhirnya kabur-kaburan lah.
1: Kejar-kejaran, nah si Timun Mas ini naik beat yang udah dikorek.
0: Udah dibore up ya.
1: Buto Ijo
0: si Buto Ijo naik ereking udah dibore up juga nih.
1: Kejar-kejaran
0: itu. Kejar-kejaran itu. Dan akhirnya dia ketemu di Kemayoran. Lagi makan ketan susu.
1: Yang gila gini, pada kenceng. Tanya masih standar 2.
0: Ya, ngapain. Kira-kira Kak, ada inspirasi dari seni Indonesia juga ya. Karya Maestro Seni Indonesia almarhum Basuki Abdullah. Kan ada
1: dekat
0: museumnya,
1: museum sini. Dekat sini ya.
0: Khususnya tulisan Gadis Sunda dari tahun 51. Tayangnya kapan masih belum tahu, masih misteri. Kita tungguin aja. Gue sih kayaknya kalau ini keluar, gue pengen banget nonton sih film-film karya Indonesia gini. Gue suka nih.
1: Iya, yang nggak mainstream ya.
0: Iya, nggak pakai AI lagi.
3: Delta FM, hits terenak.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.
3: Ada tiga. Kembali lagi di ada tiga.
4: Yeah. Lapar gue nih.
3: Iya.
4: Pengen makan apa ya? Air putih.
3: Kalau lapar jangan air putih.
4: Apa dong?
3: Cabai setengah kilo.
4: Oh, moncro.
3: Kita mau bahas kue termahal. Ada tiga kue termahal yang pernah dibeli orang di dunia.
4: Berarti dijual juga dong?
3: Iya dijual dong. Kan namanya juga dibeli. Masa orang nggak jual dibeli?
4: Iya. Kan ada istilah. Lu beli gue jual.
3: Kalah. Lu jual gue nawar. Jadi yang nomor tiga, ini namanya adalah Faberge Egg Cake. Faberge Egg Cake. Ini ada bentuknya telur. Namanya juga ada egg-nya.
4: Oh iya. Ini jangan martabak telur.
3: Salah, ini bentuknya beda banget sama martabak telur. Kue ini awalnya diciptakan oleh keluarga Kaisar dari Rusia. Namanya Tsar Alexander III. Dia mau ngasih hadiah istimewa buat istrinya yang bertepatan dengan hari Paskah. Gitu. Kue ini isinya telur-telur yang bagus dan hiasan yang indah. Ini telur puyuh isinya. Ini ada telur gede isi telur puyuh banyak.
4: Ini telur-telur sate telur, cilor gitu. Jadi dalam satu nampan
3: bisa jadi. Bisa jadi.
4: Ya beli bubur gitu kan sate telurnya kan.
3: Beli bubur aja sekalian. Ini kue tersebut isinya ada telur-telur bagus dengan hiasan yang indah. Telur di situ, telur itu, kuenya itu diberi nama Faberge Egg yang dijual seharga 35.000 US dollars.
4: Berapa rupiah itu?
3: 490 juta.
4: Hah? Kue doang.
3: Harganya 490 juta rupiah. Dan kuenya sebenarnya gak gede-gede banget tuh.
4: Wah, itu segede ini ya, Gucci ya?
3: Segede Gucci.
4: Nah itu 490 juta kalau buat beli bakwan bisa seumur hidup itu.
3: Bisa seumur hidup lo makan bakwan terus tuh.
4: Sekeluarga lagi?
3: Iya, sekeluarga lagi. Lah ngapain gue ngulang-ngulang doang? Gitu, dan telurnya juga gak terlalu gede ini bentuknya. Sama truk tronton juga gedean truk tronton.
4: Ngapain?
3: Gitu, jadi ini adalah bukti kecintaan si Kaisar Rusia ini, Tsar Alexander, memberikan hadiah istimewa buat istrinya. Jadi kan pas istrinya nanya, ngasih aku apa? Rusia, gitu.
4: Oh gitu.
3: Kayaknya ada yang salah ya.
4: Ini karena keluarga Kaisar aja yang bikin jadi mahal. Coba kalau yang bikin Kang Cilor paling.
3: Ya paling ya 120 lah maksimal ya. Itu di nomor 3 Faberge Egg seharga 490 juta. Ada 3.
5: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham. Cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Ada tiga. Baik lagi di ada tiga, kita masih ngomongin soal kue yang termahal di dunia. Ada Princess Kate Royal Cake.
4: Wah, ini kue-kue kerajaan semua kayaknya.
3: Ini kue kerajaan semua. Enggak ada nih kue-kue tukang.
4: Kue tampah, kue subuh gitu ya.
3: Nah, enggak ada. Ini kue kerajaan semua. Ini adalah kue pernikahan pangeran.

0: kue nih. Kan udah ada adonannya.
1: Ini kan misalnya terigunya sekilo. Hmm. Bahan pengawetnya sekilo juga.
0: Oh gitu. Iya iya. Jadi langsung SMM.
1: Apa tuh?
0: Sekali makan mati.
1: Makanya ini kue sampai sekarang masih awet.
0: Oh gitu. Baru bertahun-tahun yang lalu ya.
1: Iya.
0: Oh ini gak ada tahunnya. Mereka nikah tahun berapa sih?
1: Gak tahu. Gak ngundang.
0: Gue diundang sih.
1: Tapi lu gak datang waktu itu kalau gak salah lu nge-MC apa ya?
0: Enggak, gue ada RT ada sunatan juga anaknya. Jadi gue milih sunatan RT.
1: Gini bahas William bukan bahas kita.
0: Ada tiga. Sobat Delta, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM. Ada tiga. Ada tiga. Baik, lagi ada tiga kue termahal di dunia. Tadi kan yang nomor 3 itu namanya Faberge Egg Cake. Harganya adalah 490 juta.
1: Iya.
0: Yang kedua langsung naik tuh 2 kali lipat lebih. Princess Royal, Princess Kate Royal Cake.
1: 1,1M hampir.
0: Dan ternyata yang kue termahal di dunia.
1: Berapa?
0: Ini berasal dari orang yang tinggal di Timur Leste.
1: Waduh, kenapa bisa begitu? Bukannya di Tanjung Pasir. Salah.
0: Di Uni Emirat Arab. Ya wajar aja kan.
1: Oh, iya.
0: Orang sana emang apa-apa mahal.
1: Ini sebenarnya dia orang Padang ya?
0: Gak betul, kok, Uni. Karena ada Uninya.
1: Namanya Emirat ya?
0: Iya, Uni. Uni Emirat. Uni. Iya. Karena ada Uninya kan?
1: Sebelah Uni. Nama Uni Soviet gak sih dia?
0: Enggak. Jauh.
1: Oh iya.
0: Jauh. Jadi Uni Emirat Arab membeli kue paling mahal yang ada di dunia. Jadi si bapak-bapak ini lagi cari kue yang unik buat ulang tahun anaknya.
1: Iya.
0: Akhirnya dia pesen tuh kue yang dibikin sama Debbie Wingham. Gitu. Dan kue itu setelah dibikinin sama Debbie, dia harus bayar 75 juta US dollar.
1: Wow.
0: 1,05 triliun. Wow. 1,05 triliun. Gua 0,5-nya aja kagak punya itu.
1: Ini pasti si Debbie pasti beli langsung nyanyi. Tralala triliun.
0: Tralala triliun. Gitu. Jadi kuenya tuh berbentuk suasana peragaan busana dengan panjang 7 kaki.
1: Kaki jerapah?
0: Enggak, ini kaki gunung. Panjangnya kayak 4 kecamatan rasanya.
1: Apa yang serem? Kaki gayung.
0: Aduh, itu apaan tuh?
1: Kakek gayung ya?
0: Aduh juga nenek gayung. Oh, iya. Tapi kalau misalnya lihat kita lihat ya emang kuenya bagus banget sih nih. Tapi untuk harga 1 triliun sih menurut gue tetap enggak masuk akal sih.
1: Itu bangun musola bisa berapa biji tuh, Am?
0: Bang, ini bisa beli gedung.
1: Oh, iya,
0: asli
1: iya.
0: Dah. Ini bisa beli gedung di Cilandak 1 triliun.
1: Iya, betul.
0: Ini cuma buat kue dan dimakan habis itu dibokerin.
1: Iya.
0: Buat apa?
1: Lele yang makan ya.
0: Yang makan lele.
1: Salah enggak dia orang kaya? Jadi zamannya enggak ada lele.
0: Itu dia kue termahal di dunia. Ada 3.
2: Lagi di jalan pulang, tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.
3: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: dikit. Beda ya?
1: Waduh, jauh dong. Jam 8 malam di hari Jumat nih, San Frostugo. Selamat party buat kawan-kawanku. Tapi kayaknya sekarang lagi pada zaman itu party mulai jam 7 atau 8, pulang jam 12.
0: Gua lagi demen.
1: Udah enggak bisa sampai malam lagi. Lu udah lagi demen party gitu?
0: Silent party.
1: Oh, silent party. Ya itu juga asik tuh, joget-joget, enggak ada musiknya.
0: Enggak usah ada di lari ke speaker gitu.
1: Ini cuman kelihatan kayak lagi main tapi speakernya mati.
0: Jadi yang datang orang
1: kayak orang itu dia. Kureng party namanya. Aduh, ini hari Jumat kita ketemu lagi besok hari Senin ya.
0: Oh iya.
1: Jam 8.
0: Insyaallah, insyaallah. Kita rencana mau itu ya. Nyetok lagi ya, ada 3 yang.
1: Iya, nanti kita bikin hari Senin ada 3 yang baru. Kita datang Senin nyetok ya berarti ya.
0: Iya, siap.
1: Oke lah kalau gitu, terima kasih semuanya buat kru yang bertugas, Bang Denny, Vito, Apis, Ebe, Abe.
0: Ya, buat
1: thank you juga buat good friends nih yang dengerin dari tadi. Terima kasih banyak ya.
0: Buat Endang juga, Triyono juga.
1: Wahyu Ramadan.
0: Siapa pula itu?
1: Mamat Portal.
0: Agung Combro.
1: Aduh. Cing Udin nasi uduk juga nih ya. Jangan lupa sisain aneh jengkolnya, Cing.
0: Diana Peyek.
1: Aduh. Robet pecel ayam. Kenapa namanya Robet? Oke lah. Gue mau abis ini mau naik motor. Ke daerah
0: mana?
1: Andara. Yang di bawah flyover.
0: Oh.
1: Gue mau makan durian.
0: Gue enggak.
1: Kenapa?
0: Gue durian harus ada alkoholnya.
1: Wah, gila. Debuk, Denny pemabuk.
0: Kan gue minum antimo, jadi gue antimabuk.
1: Ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, good friends. Terima kasih udah dengerin Mangkal Bareng Ilham. Sampai ketemu besok ya.
3: Sobat Delta yang lagi di jalan, pulangkan.

dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

lagu enak yang ini. Kalau ada 9 kawan mau sama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
4: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Okay, so it was. Yeah, that was it. Woo!

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Jolly Bell.
1: Yuk dengerin lagu enak ini.
2: Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like.
1: Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
2: But I understand why. See, it's burning me to hold on to this. I know this is something I gotta do, but that don't mean I want to. What I'm trying to say is that

juga lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.

you. I can't take my mind, my mind.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

dan juga lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Delta FM, hits terenak.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.